0: Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dila Hikmasari mengunjungi korban kebakaran rumah di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jambi terhadap warga yang tertimpa musibah. Dalam kesempatan itu, Al Haris menyerahkan sejumlah bantuan diantaranya biaya pembangunan rumah, sembako, peralatan dapur, kasur, selimut, serta makanan untuk anak-anak. Khusus bantuan pembangunan rumah, Gubernur Al Haris langsung menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jambi untuk segera menindaklanjutinya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para korban kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Penyerahan bantuan turut disaksikan Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur beserta sejumlah anggota DPRD. Al Haris berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Al Haris juga menyinggung kondisi kemarau panjang yang saat ini melanda Jambi. Cuaca ekstrim meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik di lahan maupun permukiman. Gubernur mengatakan penanganan karhutla di Jambi saat ini melibatkan banyak pihak, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Polhut, hingga berbagai elemen lainnya. Al Haris juga mengungkapkan bahwa kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi mulai terdampak kabut asap. Sebagian sekolah bahkan telah menerapkan pembelajaran dari rumah karena kualitas udara berada di atas ambang batas tidak sehat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, tepatnya Kamis 27 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam aktivitasnya. Dan juga terima kasih banyak yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Kementerian Kesehatan segera menerbitkan surat edaran terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh guna merespons penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini disiapkan untuk menekan resiko kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah terdampak parah, termasuk Provinsi Jambi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dr. Ten Suyanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama untuk mendorong penerapan PJJ sekolah saat indeks standar pencemar udara terus meningkat.

Status bahaya Muaro Jambi berdasarkan pemantauan data ISPU dari 17 stasiun pengamatan. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencatatkan angka 302 yang dikategorikan sebagai tingkat udara berbahaya bagi kesehatan untuk wilayah Muaro Jambi. Wilayah terdampak lainnya, tingkat polusi ekstrim juga terpantau di Jekan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ancaman kesehatan, tingginya konsentrasi polutan halus PM2,5 berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata dan kulit, hingga peningkatan resiko penyakit jantung juga penyakit stroke. Melihat situasi kualitas udara yang memburuk, Kemenkes mengimbau masyarakat, khususnya di daerah terdampak seperti Jambi, untuk memperketat protokol kesehatan mandiri, di antaranya mengurangi aktivitas di luar ruangan dan disiplin menggunakan masker. Rutin memantau perkembangan skor ISPU dan kualitas udara secara berkala, menjaga ketahanan tubuh lewat penerapan pola hidup bersih dan juga sehat.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, perjalanan sebuah dam truk Hino di jalan lintas Sumatera Rabungo Bangko berubah menjadi kepanikan setelah kendaraan tersebut terbakar dan disertai ledakan pada Rabu 26 Agustus 2026 sore. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di kilometer 20 Kampung Bukit sebelah Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Kapolsek Pelepat AKP Carlos Sihombing membenarkan kejadian tersebut. Dam truk dengan nomor polisi B9642 TIS itu diketahui dikemudikan Aulia. Saat kejadian, kendaraan tengah membawa muatan batu krokos atau pecahan batu campur tanah dari PT Batu Mamak Bukit Batu di Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat menuju Simpang Niam, Kabupaten Tebo. Menurut keterangan kepolisian, insiden bermula ketika kendaraan melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian mesin yang kemudian disusul percikan api dari bagian knalpot. Sopir yang menyadari kondisi tersebut kemudian membanting setir ke kiri untuk menghindari bahaya. Kendaraan akhirnya masuk ke parit di bahu jalan. Ya, semangi semuanya, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang berkendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, demi kesehatan selama perjalanan. Dan buat saya Manggis yang beraktivitas, baik yang ada di rumah maupun juga yang sudah berada di tempat kerja, yang masih terus mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi Sio Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda bersama Radio Manggis di hari ini Kamis 27 Agustus 2026.

Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis, atau yang dari tadi sudah mendengarkan via streaming. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Suasana dini hari di Dusun Buat, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo, mendadak berubah mencekam. Saat sebagian besar warga masih terlelap kobaran api melahap permukiman hingga menyebabkan 14 bangunan terdampak. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 pagi lewat 9 menit waktu Indonesia Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 9 rumah dan 1 unit ruko hangus hingga rata dengan tanah. Sementara 4 rumah lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda mulai dari ringan, sedang hingga berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri setelah warga sekitar bergerak membantu proses evakuasi. Namun keselamatan itu harus dibayar dengan kehilangan harta benda. Sejumlah korban bahkan hanya sempat keluar rumah dengan pakaian yang melekat di badan. Kepala Desa Dusun Buat, Datuk Rio Safi'i Sarkawi, membenarkan musibah kebakaran yang menimpa warganya. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Besarnya kobaran api membuat sejumlah bangunan tidak dapat diselamatkan. Dalam waktu singkat, api menghanguskan rumah-rumah warga hingga menyisakan puing. Sementara pendataan sementara pemerintah desa, 9 rumah yang rata dengan tanah masing-masing milik Baihaki, Mas'ud, Nur Majelis, Sobirin, Sui, Maimunah, Yurna, yang ditempati Sapi'i, Yusuf, dan juga Umar.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini sekitar 10 hektar lahan di Desa Sponjen, Kecamatan Kumpe terbakar pada Selasa 25 Agustus 2026 malam. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Setelah warga melaporkan adanya titik api di wilayah Desa Sponjen kepada personil Polsek Kumpe Ilir. Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Nurmansa membenarkan adanya peristiwa kebakaran lahan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, titik kebakaran berada di RT 06, Dusun Pulau Tigo, Desa Sponjen, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil pendataan awal, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar. Namun luas lahan yang berhasil dipadamkan maupun luas pasti lahan yang terbakar masih belum dapat ditafsirkan secara keseluruhan. Petugas di lapangan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Kondisi kebakaran yang terjadi pada malam hari juga menjadi perhatian karena api harus segera dikendalikan agar tidak merembet ke kawasan sekitar. Upaya pemadaman akhirnya membuahkan hasil. Api di lokasi kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam.

Ya, sama ke semuanya, itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi ya, menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang pastinya selalu kita ingatkan untuk saya Manggis, dikarenakan kondisi kota Jambi dan sekitarnya sedang dalam kondisi kabut asap ya, dan kondisi polusi udara dan untuk indeks udara tidak sehat yang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa untuk Anda yang tidak berkepentingan ya, pada saat keluar rumah mendingan di dalam rumah saja ya. Dan juga untuk Anda yang beraktivitas, yang pergi kerja menggunakan motor, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi kesehatan Anda, terutama untuk Anda yang rentan terhadap kondisi pernafasan, diantaranya yang punya penyakit riwayat jantung dan juga penyakit paru-paru. Usahakan selalu menggunakan masker, baik itu Anda yang bepergian atau hanya sekedar keluar rumah. Dan juga buat saya Manggis semuanya, dihimbau kembali untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan di tempat-tempat kering, terutama di permukiman padat penduduk, dan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar skala besar. Ya, jadi perhatian serius untuk kita semuanya, dan kita berdoa semoga untuk tim Satgas yang menangani kasus kebakaran hutan dan lahan bisa terselesaikan dengan baik ya, dan kondisi udara sehat kembali normal seperti biasa untuk seluruh wilayah, terutama di wilayah yang cukup rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan ya. Di Provinsi Kalimantan, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan sebagian ada di Pulau Jawa ya. Kita doakan mudah-mudahan titik api tidak ditemukan lagi dengan kondisi yang cukup banyak, karena adanya bantuan juga dari waterbombing ya, untuk menyiram air dari kondisi atas ya, dengan menggunakan helikopter. Ya, yang pastinya untuk kita semuanya tetap jaga lingkungan sekitar, terutama kita yang sedang dilanda musim kemarau berkepanjangan sampai dengan sekarang. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Sekaligus selamat pagi untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan dan pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis, karena masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup

Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Haydi! Ana! Bis!
1: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: FM FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi, Sohib Manggis.
1: Lagi bete, babe. Aku lagi sensi.
0: Tepat di hari ini Kamis 27 Agustus 2026, di sini sudah ada Tata Citata yang nemenin Sohib Manggis semuanya. Di semangat goyang Manggis, yuk goyang yuk.
1: Aku lagi malas bercinta.
0: Oke deh beb, gak ada waktu ini. Karena kita gercep hari Kamis ini ya, sampai di formasi pukul 11 siang aja untuk SGM kita. Ya nanti lanjut di jam 11 tentunya sama Tata juga. Tapi beda program kita nanti ya. Yuk silakan aja ini gercep yang mau SMS. Ya boleh sih ada SMS ini. WhatsApp ataupun juga Facebook ataupun line telepon. Yuk buruan merapat.
1: Aku lagi males bercinta.
0: Udah, gak ada waktu beb, gak ada waktu beb. Kita waktunya buat joget dulu, buat goyang lagi. Jadi tetap stay tune.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ada yang sumo? Susah move on? Aduh, masih aja baru pagi loh. Masa sudah sumo? Susah move on? Atau kamu move on dari kemageran? Nih, yang susah itu bangkit deh dari kemageran. Selamat gerang pagi. You, goyang you. Aduh, selamat pagi dulu di sini orang-orang yang udah pada goyang. Banyak deh ya, rame sebenarnya. Cuman aku tuh kadang lupa-lupa ingat. Harap maklum ya, kita juga manusia biasa. Lah kita sapa dulu deh di sini ya. Mbak Ririn, Mbak Tansyawati, ada Rianto, Agung SPD, Kak Muti. Nah ini yang kemarin-kemarin aja lah nih, ada siapa nih? Bu, Bunda Akhir, Bu Nadia Purnama. Ada Yudhistira. Ada Mbak siapa ya? Mbak Jamila. Mbak Yo, Mbak Susi, Mama Elo, Bunda Yati, Bunda Isniati, Bunda Awal, ya Awal. Gak punya pacar, kamu yang gelisah. Snokis, snokis. Coba lagi sih. Udah kita cek dulu lagu-lagunya nih para swipe manggis. Karirin dah pacar yang Lara, iya dah. Mbak Tasyawati apa nih? Pecah seribu, aduh udah tadi. Semoga mendengarkan lah ya. Halo, semangat gak manggis?
1: Lian yuk.
0: Yuk, aduh.
1: Lagi lesu nih.
0: Gimana ini? Lesunya kenapa? Kenapa?
1: Agar bodinya lagi kurang enak.
0: Waduh. Kenapa?
1: Jadi.
0: Oh, ya udah, istirahat aja ya. Enggak usah kemana-mana, enggak usah goyang.
1: Goyanglah, kalau udah goyang kan kayak tadi hibur dari tadi pagi nih buka, bukannya barusan banget.
0: Iya. Ya udah, jangan panjang banget ngomelnya, tapi katanya lemes kalau ngomel cepet banget.
1: Iyalah, biar cepet sehat kalau
0: iya.
1: Kan cepet sehat.
0: Benar.
1: Ya udahlah lagunya ya.
0: Iya, apa?
1: Boleh lagu ini yo.
0: Jangan lagu yang sedih, mentang-mentang lemes, kenapa sih efeknya ke situ gitu kan?
1: Enggak lah, kalau sedih kayak kan enggak semangat.
0: Iya, makanya yang semangat.
1: Poco bae.
0: Poco. Ya, okay.
1: Mbah Yo jangan di kebun bae lah, Mbah Yo balik ke rumah.
0: Kenapa? Suruh tempat Mbak Susi gitu.
1: Iya, kalau mau. Oh. Bawa peyek tapi Mbah Yo kalau
0: langsung semangat ini Mbah Yo dengan ngomong peyek.
1: Kalian mampir ke Manggis gitu kan.
0: Lihatlah, langsung semangat deh ngomongnya Pak ya.
1: Semuanya lah ya. Sehat selalu, sukses selalu yang terbaik.
0: Amin,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Salam mama di rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya. Pasti langsung di dan yang pastinya nih suara magis untuk cuaca di Jambi pada Kamis 27 Agustus 2026 ini sebagian besar kabupaten kota berawan ya. Dari BMKG memperkirakan 9 wilayah berawan sementara seperti di Kerinci diperkirakan mengalami udara kabur dan kota yang penuh berpotensi hujan ringan. Untuk suhu udara di Provinsi Jambi itu berkisaran 17 hingga 33 derajat Celcius. Dan yang pastinya dari pengamatan kabut asap kebakaran hutan dan lahan itu masih menyelimuti kota Jambi dan bau asap masih menyengat pagi hari. Dan juga aku tadi melihat seperti ada abu-abu gitu ya. Aduh, iya gak sih? Bener gak? Terus sama ini jangan lupa ya gunakan maskernya kalau lagi di luar. Pokoknya mau kemana berpergian silakan pakai maskernya ya. Karena menghirup udaranya itu tidak sehat untuk hari ini. Oke, gimana kalau gitu sama Manggis kita kasih goyangan lagi. Cari tahu, stay tune di Semangat Gak Manggis.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi pada edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dila Hikmasari mengunjungi korban kebakaran rumah di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jambi terhadap warga yang tertimpa musibah. Gubernur juga menyerahkan sejumlah bantuan, yakni biaya pembangunan rumah, sembako, peralatan dapur, kasur, selimut, hingga makanan untuk anak-anak. Khusus untuk bantuan pembangunan rumah, Gubernur juga langsung menginstruksikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi agar segera menindaklanjuti. Bantuan pembangunan rumah diharapkan dapat membantu korban kembali, yaitu memiliki tempat tinggal yang layak. Penyerahan bantuan turut disaksikan Ketua DPRD Tanjab Tim dan sejumlah anggota DPRD. Gubernur juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Gubernur juga menyinggung kondisi kemarau panjang yang saat ini melanda Jambi dan cuaca ekstrim membuat potensi kebakaran baik di lahan maupun pemukiman. Gubernur juga mengatakan penanganan karhutla di Jambi saat ini melibatkan banyak pihak, mulai dari TNI Polri, BPBD, Mangkala Agni, Masyarakat Peduli Api, Polhut, hingga

berbagai elemen lainnya. Gubernur juga mengungkapkan kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi mulai terdampak kabut asap dan sebagian sekolah bahkan telah menerapkan pembelajaran dari rumah karena kualitas udara berada di atas ambang tidak sehat.

0: Beralih ke berita selanjutnya. BMKG mencatat 4.600 lebih titik panas tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sorolangun menjadi wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak di Provinsi Jambi selama periode tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyu Nidaliansyah mengatakan, pada Rabu terdeteksi 219 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, beberapa titik panas berasal dari aktivitas industri yang telah terkonfirmasi. Selain membantu sebaran titik panas, BPBD Provinsi Jambi mencatat total luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 658 hektar lebih sejak Januari hingga 19 Agustus 2026. Kabupaten Muara Jambi menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 264 lebih hektar. Dan juga selanjutnya luas lahan terbakar tercatat di Sorolangun ada 143,61 hektar, dan juga saat ini pemerintah daerah bersama unsur terkait melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla di Provinsi Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Sudah kita lost doll kan, Semanggis? Semangat gue yang manggis, baik lagi kita ya.
1: Nanging kangen keringan.
0: Buat pagi jalan siang Mbak Murti. Iyalah hari ini gak bisa lama-lama, kan mau diceramah. Iya, nambah ilmu ya hari ini ya. Semuanya biar ada perubahan. Lagunya Lost Doll dah, dari Sohiba. Sohiba, oh ini ya, ini versi Vita kali ya. Yaudah yang ini aja deh Mbak, iya. SPDI, sehat selalu semuanya, Sohib Manggis buat kita semua ya. Lagunya Cinta Terlarang. Sama bukan coba sama Manggis, yes. Ada Rianto, dari Sungai Gelam, bahagia itu sederhana aja ya Taya. Semangat selalu buat kita semua. Ada Bunda Di Purnama, aku bukan hidangan aja Tata. Oke. Semangat ya Manggis.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Dengan Pak D. Ahmad ini.
0: Pak D. Ahmad?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Di rumah lah. Sambil monitor.
0: Kok beda suara Pak D? Hah? Kok beda suaranya? Tak kira Pak D. Ahmad yang mana gitu.
2: Oh begitu ya. Nah, sudah lipat nih belum?
0: Ya udah siap. Sehat ya Pak De.
2: Alhamdulillah waras.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu Pak De mau digoyang sama apa lagunya?
2: Lagunya digoyang sama Gadis Malaysia lah ya.
0: Wow, Gadis Malaysia. Oke, siap.
2: Salamnya untuk Mbak Tata, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Iya, terima kasih Pak De juga.
2: Iya, amin. Walau
0: cuaca
2: kurang elok nih, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat.
0: Iya, terima kasih Pak De.
2: Dan untuk semuanya pendengar Pen Radio Manggis, tanpa semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama Pak De.
2: Terima kasih Mbak
0: Taya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Manggis.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah, Bang Ijal juga gimana ini?
2: Alhamdulillah, warek wis mangan iki.
0: Oh, warek ya. Kalau udah warek aman ya, Bang ya?
2: Aman,
0: aman. Iya, langsung full gitu kan?
2: Mantap.
0: Mantap. Tapi ini aja antar ada lagi, makan lagi enggak?
2: Ntar, enggak di rumah aja lagi.
0: Oh di rumah. Aja. Oh iya. Oke deh kalau gitu. Ya abang mau digoyang sama apa nih?
2: Digoyang sama Al-Quran dan Koran.
0: Al-Quran dan Koran. Oh is pas banget dah ini ya. Ntar dengerin ceramah kita ya bang ya. Oke.
2: Siap, mantap.
0: Oke siap. Makasih ya Bang Ijal.
2: Oke Tata, selamat tugas. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok boleh request gitu ya? Boleh, boleh. Karena kita kan gak pake lama ini. Cek pake data. Nah, ini ada berita juga dibuat Sohib Manggis. Kali ini ada kebakaran ya. Kemarin ini melanda sebuah gudang kopra di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Rabu sore. Api diduga pertama kali muncul dari mesin pengovenan kopra setelah listrik di gudang ini sempat padam. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan bahwa sebelum kebakaran terjadi, listrik di gudang itu sempat mengalami pemadaman. Dan tak lama setelah listrik kembali menyala, karyawan melihat api sudah berkobar di bagian mesin pengovenan. Api yang cepat membesar itu membuat warga kemudian langsunglah ya menghubungi Damkar dan laporan diterima oleh petugas sekitar pukul 5:30 sore lewat gitu. Dan 6 menit kemudian petugas sudah tiba di lokasi menggunakan armada dari pos Yankar Palmerah. Dan sebanyak 60 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juga petugas mengerahkan 8 armada tempur, 3 armada suplai, dan 1 armada komando dari 1 unit ambulans PLC 119. Dan proses pemadaman berlangsung sekitar 5 jam. Wah, pantasan sampai malam ya itu ya. Dalam penanganan kebakaran juga pihak Damkar Tan berkoordinasi dengan PLN untuk memutus jaringan listrik di lokasi serta TNI dan Polri untuk pengamanan. Dan disebutkan salah satu kendala petugas adalah kondisi jalan yang menuju lokasi yang padat sehingga menghambat pergerakan armada pemadam. Satu banyak warga yang mendekati lokasi untuk menyaksikan maupun melakukan siaran langsung. Iya sih ya. Sekarang mah gitu laporannya siaran langsung dulu, enggak tahu dia mau bantuin atau enggak. Tapi juga salah satu apa ya, kita mendapatkan informasi yang cepat sebenarnya. Tapi diharapkan kalau ada kejadian seperti itu, kebakaran, untuk diberikan jalan lah ini ya buat para pemadam kita, biar tidak padat banget sama masyarakatnya. Tolong, tolong menyerahin. Itu bukan tontonan yang gimana gitu ya, yang seru tuh bukan. Oke, udah siap belum buat goyang lagi? Ya udah kita lanjut goyang lagi di Top Station. Kak Royal.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 96 FM, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Ya, terima kasih banyak sebelumnya untuk Soy Magis yang sudah bergabung di sini di SGM Semangat Gaya Magis. Yuk goyang yuk ya. Dan kita akhiri dulu untuk program kita hari ini di si Kamis 27 Agustus 2026. Tapi Tata masih lanjut akan stay di 96 FM menemani Soy Magis lagi dengan program kita selanjutnya yaitu Dialog Religi Radio Magis. Ya, di situ Soy Magis bisa mendengarkan ceramah, tausiah, dan tentunya ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan nanti dengan tema yang setiap harinya ada ya buat Soy Magis tentunya, dan juga narasumber yang berbeda. Dan kalau gitu dan Soy Magis sampai ketemu nanti di Dialog Religi Radio Magis. Stay tune terus 96 FM, barometer musik dangdut sejambir raya.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
7: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
6: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya

0: obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Sobat Bangkit semua dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini bersama saya Tata bisa menemani kembali aktivitas Sobat Bangkit dalam program kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis 96 FM. Oke, Sobat Bangkit, di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat dan kadang membuat kita tuh merasa asing satu sama lain, ada satu teladan agung yang tidak pernah lekang oleh waktu, sosok pemimpin dan pembawa risalah yang berhasil merajut peradaban penuh kasih di tengah keberagaman. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tema kita yang sangat relevan dengan realitas sosial kita, yaitu hidup bermasyarakat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membedah tema kita hari ini ya, Sobat Manggis ya. Dan juga di sini saya tidak sendiri, kita akan berdialog langsung bersama narasumber inspiratif kita, yaitu dengan Bapak Muhammad Gusni MSOSI ya. Aduh, mohon maaf sekali, Pak. Oke, ini jadi bukan pertemuan sekali atau dua kali sama Gus, tapi emang sekali dua kalinya itu loh ya, agak lama rentan waktunya. Oke, assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Iya, sehat ya, Pak, untuk hari ini ya, Pak.
1: Alhamdulillah sehat walaupun dikaruhi dengan
0: kabut asap ya. Iya, Bapak tadi pakai masker nggak nih?
1: Pakai di motor.
0: Iya, iya, Pak ya, sekarang diperiksa juga nih. Enggak pakai masker tuh di jalan, disuruh lihat dulu pakai masker enggak gitu, sama ada polisi gitu ya, kadang nanyai gitu, lihat. Aduh. Nah, pokoknya buat Sobat Manggis juga tidak lupa kita ingatkan untuk gunakan masker ya, apalagi lah saat keluar rumah ya. Dan semoga kita sehat selalu ya, Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Oh, iya, oke. Nah, kali ini tema kita itu hidup bermasyarakat ala Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita akan kupas selama 1 jam ke depan, dan silakan juga nih buat Sobat Manggis bisa melihat siaran langsung kita di Facebook di Manggis Pasifol. Dan untuk mengawali dialog kita hari ini, silakan kepada Pak Bapak untuk melakukan untuk memberikan pengantar dari tema kita di siang hari ini.
1: Terima kasih, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yaitu Radio Manggis 96 FM. Alhamdulillah pada siang hari ini senang sekali bisa bergabung di Radio Manggis yang kurang lebih sudah 3 bulanan mungkin baru bisa bergabung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita mengucap syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama yaitu bergabung di Radio Manggis. Salawat baikkan salam tanyakan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Sekarang masih suasana Maulid Nabi. Sekarang tanggal 14 Rabiul Awal. Berarti masih hangat-hangatnya tentang Maulid Nabi ya. Maulid Nabi itu biasanya dilaksanakan di masjid-masjid, musala, di langgar, kantor-kantor, ya, maupun di persatuan-persatuan, komunitas dan lain sebagainya. Artinya rutinitas ini tiap tahun sudah dilaksanakan, ya, terutama di kalangan Nahdiyin, ya, yang biasanya melaksanakan peringatan Maulid Nabi, yaitu paling tidak mengenal atau mengingat kembali ya tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari mulai kehidupan masa kecilnya sampai beliau wafat. Itu telah disairkan ya dalam nyanyi-nyanyian ya, Ra'atil Asy'ari Tasdud fi filayalil maulidi. Artinya apa? Dari mulai Nabi Muhammad ya di kandungan dalam 2 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya ya, dan yatim ya, lahir dalam keadaan yatim. Setelah itu 6 tahun lagi ya, 6 tahun ya, 6 tahun masih masa-masa anak SD ya. Kalau sekarang ini 6 SD ya, sudah ditinggalkan ibunya lagi ya. Artinya yatim piatu. Berarti kehidupan Nabi Muhammad kalau dilihat dari kacamata manusia itu dalam kehidupan ya sedih, susah ya. Tapi di mata Allah ya, di balik itu itulah kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlu kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya ya, bahkan tidak melihat wajah seperti apa ayahnya ya. Mungkin kalau zaman sekarang masih bisa, walaupun mungkin ada foto yang sudah digantung dan sebagainya apa di dinding ya. Zaman sekarang kan sudah sedikit foto ya. Jadi walaupun mungkin waktu lahir tidak ketemu ayahnya, mungkin 6 tahun sudah tahu ini ayahnya ya, wajahnya paling tidak ya, walaupun tidak bisa menyapanya. Kekuatan batin mereka Allah Nabi Muhammad SAW, itulah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sudah digembleng ya, dari mulai dalam kandungan, bahkan yang lagi sayang-sayangnya ibunya kepada kita ya, masih perlu perhatian kepada orang tuanya, terutama ibunya, malah ibunya meninggalkannya ya. Itu kalau kita manusia biasa itu memang luar biasa sedihnya ya. Mungkin kalau kita mungkin ya, nangisnya tidak ketolong lagi ya. Nangis seminggu mungkin sampai matanya bengkak. Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan akhlak untuk masyarakat di dunia ya, umat di dunia ya. Karena mereka adalah panutan, bukan panutan orang Islam ya. Bahkan yang non Islam bahkan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang nomor satu di dunia. Walaupun yang mengakui itu bukan orang Islam ya. Karena kelebihan Nabi Muhammad akhlaknya ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak. Ya, bukan untuk mengumpulkan harta ya. Bukan untuk tokoh-tokoh yang sifatnya yang hura-hura, tapi akhlak ya. Cuman yang ditutup cuma akhlak ya, bukan yang mewah-mewah ya. Tapi kalau akhlak itu sudah bagus ya, semuanya akan mengikut ya. Tapi kalau yang dituntut bukan akhlak ya, punya harta ya, itu bisa menghancurkan malah ya. Nah, contohnya ya, kita membaca sejarah tentang Fir'aun ya, tentang raja, tentang yang mempunyai harta banyak, Namrud ya. Namrud adalah raja pada Nabi Ibrahim, dan waktu itu hartanya banyak ya, tapi dengan kemenggakan hartanya ya, Allah mengejamkan hartanya sekejap saja ya. Nah, sampai sekarang sejarahnya pun dikenang bukan sejarah yang positif ya, tapi negatif ya. Karena mereka bukan mengutamakan akhlak tadi ya. Jadi kalau memang kita ya mencontoh dengan sederhananya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya, nah itulah kalau kita bisa mencontoh, insya Allah kehidupan kita akan menjadikan berkah ya, menjadikan ketenangan. Dalam kehidupan itu kehidupan perlu ketenangan ya, sederhana tapi tenang, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah kalau Nabi Muhammad SAW kita mencontoh, yaitu alak Nabi Muhammad adalah alak yang paling agung, ya. Alak artinya kalau Sita Isa mengatakan bagaimana alak Rasulullah, itulah seperti alak Rasulullah, itulah Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an itu alak Rasulullah, dalam Al-Qur'an itu bercerita tentang yang positif-positif, ya. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah ketemu oleh Rasulullah, nah kita baca Al-Qur'an, mungkin kita terjemahnya dibaca dan dipahami, insya Allah, nah itulah alak Rasulullah. Nah, kalau kita bisa memahami dan bisa mengamalkan Al-Qur'an, insya Allah ya kehidupan kita yang sederhana, ya, tapi Allah memberikan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang lebih nyaman kehidupannya dan memberikan ketenteraman dalam kehidupan bagi kita, ya. Jadi dengan momen Maulid Nabi, ya, berarti tidak kita mengingatkan kembali mencinta kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita rajin berselawat, ya. Apabila kita mendengar selawat, kita mendengarkan Nabi Muhammad, kita membacakan jawab bacaan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Sayyidina Ali, orang yang paling pelit di dunia adalah bukan orang yang tidak mau bersedekah, tapi orang yang paling pelit di dunia adalah orang yang apabila mendengarkan atau mendengar kalimat Nabi Muhammad, dia tidak menjawab selawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kata Sayyidina Ali. Jadi saking mulianya, ya, kita cuma menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Syafaat adalah pertolongan kita nanti di Yaumil Mahsyar, ya, nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini hanya pengantar itu, Bang.
0: Oke, terima kasih Bapak untuk pengantarnya dan tema kita tadi, ya, Sobat Manggis. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi masih di Dialog Religi Radio Manggis.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga tweet Manggis_FM dan Instagram di @radiomanggis.

0: Oke, kembali lagi sama guys di Dialog Religi. Ya, jadi kehidupan bermasyarakat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ini merupakan model peradaban yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan ya Pak ya. Seperti keadilan sosial, terus kasih sayang ya antar sama saudara gitu kan. Dan juga saat membangun masyarakat itu, beliau itu tidak hanya menyatukan umat Islam, tapi juga merajut keharmonisan di tengah keberagaman suku dan agama.
1: Iya, betul.
0: Nah, betul kan ya, Pak? Nah, seperti kita ini ya di Indonesia lah ya, Pak, ya kan beragam suku ya antar suku dan agama. Nah, ada enggak sih sejarahnya nih bagi kita biar kita tahu dari Nabi Muhammad saat hijrah gitu ya, mengenai kondisi masyarakatnya yang mungkin ada konflik nih antar suku, dan bisa dijelaskan bagaimana sih potret sosial masyarakat di saat sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ini.
1: Ya, terima kasih Mbak Tata. Tentang Nabi Muhammad, walaupun kalau sekarang ini namanya moderasi beragama, artinya tidak menjustice agamanya lah yang benar. Beliau mengajak umatnya untuk masuk Islam ya, walaupun itu tidak secara frontal ya. Jadi ini mengajak secara ya tidak terpaksa ya. Nah, tapi Nabi Muhammad sejarah itu perang ya. Kalau perang itu kan kalau diperangi baru diperangi. Tapi Nabi Muhammad tidak mau memerangi duluan ya.
0: Kalau kalau memang diganggu gitu
1: gitu.
0: Oh,
1: maksud tidak ada melakukan perang dulu, tapi kalau memang diperangi siap untuk melawannya gitu ya.
0: Oh, iya,
1: jadi secara umum ya Nabi Muhammad belum pernah memaksa untuk masuk Islam, cuman berdakwah ya. Pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi ya, terus terang-terangan artinya dengan keluarga-keluarga ya, keluarga-keluarga. Setelah itu Nabi Muhammad ya, karena berdakwah di situ waktu zaman di Mekah itu kan ya, kalau langsung terang-terangan ya langsung kita langsung dimusuhi langsung ya, bahasa itu mungkin bisa langsung diperangi gitu ya, ya. Jadi Muhammad secara bertahapnya, walaupun itu sudah 13 tahun kurang lebih 13 tahun di Mekah, ternyata belum berhasil ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang kita berdakwah secara 13 tahun cuman dapat murid cuman 20 orang, Rasul itu penelitian yang belum berhasil ya. Tapi ternyata di balik itu ya, Nabi Muhammad walaupun tidak berhasil di Mekah, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah ya, ke Madinah ya.

0: dari sana disambutlah dengan gembira dengan orang Madinah sana ya. Disambutlah dengan, kalau sekarang ini bahasanya tuh tola' al badru alaina, yang artinya disambut dengan cahaya ya, inilah manusia yang bercahaya ya. Dengan senang dan gembira Nabi Muhammad itulah pertama kali mendirikan nama masjid Masjid Quba ya. Ya, Masjid Quba yang didirikan. Mungkin kalau sekarang umroh ya, itu pasti ya biasanya diajak oleh travel untuk berziarah ya. Melihat masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad ya. Itulah di Madinah langsung disambut dengan baik. Nabi Muhammad bukan di situ membuat rumah pribadi yang mewah, tapi membuat mendirikan masjid ya. Walaupun zaman dulu masih bahannya masih mungkin dengan pelepah kurma ya, daun kurma dan sebagainya. Intinya itulah tempat untuk mendirikan masjid, untuk bersujud atau beribadah dan untuk bermusyawarah ya. Jadi Nabi Muhammad mendirikan rumah ibadah itu bukan untuk sholat ya, memang untuk bermusyawarah. Jadi kan untuk ada apa-apa langsung kita kumpul di masjid ya, kita bahasa sekarang ini rapat ya, atau kita rembuk untuk mencari mufakat. Jadi tempat masjid itulah salah satunya yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan sekaligus untuk beribadah ya. Nah, jadi efek zaman dulu tuh masjid memang itu ya, didirikan untuk pertama kali ya. Jadi bukan Nabi Muhammad sejarahnya untuk mendirikan rumah ya yang mewah dan sebagainya untuk pribadi, tidak. Nah, setelah itu berdakwah secara di Madinah, berdakwah berhasil ya. Oh, setelah kurang lebih berapa tahun, kurang lebih 10 tahun ya, beliau kembali lagi ke Mekah. Membawa rombongan kurang lebih kalau itu seribuan ya anggota pasukan ya. Artinya orang yang di Mekah yang dulunya memusuhi ya, beliau ketakutan ya, rombongan Abu Jahal dan sebagainya itu ketakutan ya. Saking takutnya apa? Karena membawa pasukan yang luar biasa ya. Disangkanya Nabi Muhammad itu akan menyerbu ya, balas dendam. Ya, ternyata Nabi Muhammad datang ke Mekah itu secara dakwanya mengajak, malah hari ini tidak ada peperangan, hari ini tidak ada pertumpahan darah. Padahal sudah ketakutan si tokoh-tokoh di Mekah tadi. Dengan datangnya Nabi Muhammad ke Mekah, yaitu namanya Fathu Mekah, yaitu kemenangan kota Mekah ya. Nabi Muhammad tidak memerangi, tapi dia malah berduyun-duyun untuk memasuk agama Islam ya. Yaitu termaktub dalam surat An-Nasr ya. Itu berbondong-bondong yang orang Mekah itu masuk Islam. Dengan berdakwah seperti itu, yang dulunya mungkin tidak sampai 100 orang Islam waktu ke Madinah, sebelum ke Madinah, ternyata Nabi berdakwah di Madinah berhasil, pulang ke Mekah malah berbondong-bondong orang untuk masuk Islam. Nah, itu dengan akhlak beliau yang tidak dendam ya. Walaupun musuh, tapi Nabi Muhammad tidak langsung memusuhinya ya. Walaupun Nabi Muhammad mau pergi sholat dilempari dengan kotoran unta ya, diludahi ya, tapi Nabi Muhammad malah suatu ketika 3 hari ya diludahi, pas keempat harinya tidak diludahi. Nah, malah ditanya, kemana ya si A tadi tidak diludahi? Ternyata sakit ya. Malah dijenguk ya. Nah, artinya dakwah mereka itu ya, secara batin tadi ya. Nah, setelah dijenguk, orang itu malah masih Islam ya. Nah, itu bukan waktu meludahi dilawannya ya, waktu diejek dan sebagainya, tidak. Nabi Muhammad tetap tersenyum ya. Nah, malah yang kalau hari selanjutnya tidak diludahi, malah ditanya kemana orang yang bisa meludahi gitu. Coba kalau kita sebagai orang awam nih ya, sudah dendam kesumat ya. Itulah perlu kita dicontoh ya. Nabi Muhammad tidak tergesa-gesa juga untuk mengambil keputusan ya, walaupun dakwanya tidak merasa belum berhasil di Mekah ya. Nabi Muhammad berhijrah. Hijrah artinya pindah yang lebih bagus lagi ya. Kalau hijrahnya sekarang mungkin meningkatkan iman takwa kita, yang dulunya imannya masih lemah, hijrah ya ke yang lebih kuat lagi ya. Karena Muhammad kita tidak hijrah ke Madinah, dakwahnya biar lebih berhasil. Nah, setelah berhasil, lihatkan lagi ke balik ke kandang, ke kampung lagi. Yeah. Inilah dakwah saya. Oh, ternyata berbondong-bondong orang tua masuk Islam.
1: Ya. Okay, ya itu dia ya. Begitu luar biasanya ya Nabi Muhammad ini ya, sahabat manggis ya. Yeah. Dan sebenarnya itu benar hatinya suci dan apa ya, tulus sekali ya. Yeah. Dan kita pun ya, kita sama ini ya, maksudnya manusia yang, tapi gak akan bisa itu di atas itu. Wah, pokoknya entahlah apa yang terjadi ya, itu ya memang banyak sih ya kejadian seperti itu ya, saatnya mungkin kita gak bisa menahan rasa marah kita gitu ya. Dan salah satunya itu menjadi prinsip utama hidup bermasyarakat ala Nabi Muhammad ini ya, itu tadi kejujuran. Terus juga Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Al-Amin.
0: Al-Amin
1: ya, ya. Ya, yang dapat dipercaya. Ya. Nah, itu seperti apa itu?
0: Ya, karena saking jujurnya ya. Mm-mm. Yang memberi gelar itu adalah orang Quraisy ya, rombongan Abu Jahal ya. Mm-mm. Ya, jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu ya memang betul ya. Mm. Ya, betul ya. Jadi digelarlah Al-Amin ya. Al-Amin adalah orang yang sangat dipercaya ya. Mm-hmm. Karena perkataan mereka, beliau adalah yang sangat sangat jujur terus ya. Jadi orang Quraisy ya, walaupun dia tidak mempercayai agamanya, tapi dia percaya dengan omongannya gitu. Dia percaya gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah benar itu ya. Tapi tidak mungkin gengsi apa macam mana tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad agamanya inilah yang betul untuk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Waktu itu kan gengsi ya, berhala ya, padahal bapaknya sendiri ya, ibunya tuh pun sama dengan Abu Jahal kan, beradik tadi ya. Ya, jadi digelar Al-Amin karena ya Nabi Muhammad ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin ya. Kami tidak mengutus ya, kata Allah, tidak mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Nabi Muhammad itu bukannya untuk orang Islam saja ya, berarti seluruh alam ya, baik alam makhluk maupun alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW ya, Al-Amin ya. Salah satunya sifatnya mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah ya. Siddiq itu selalu benar ya, amanah dapat dipercaya, tabligh selalu berdakwah menyampaikan ya, fatonah cerdas ya. Di situ bukan pintar ya. Pintar dengan cerdas beda. Kalau pintar cerdas, tapi kalau sudah cerdas insyaallah pintar.
1: Semuanya
0: ya. Jadi itulah sifat yang wajib kita ketahui. Nabi adalah mempunyai sifat yang empat ya. Itu yang harus kita teladani ya, contoh ya. Karena kalau kita sudah mencontoh sifat yang empat tadi insyaallah ya, kita tidak jauh dari koridor-koridor yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
1: Oke, insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih pertanyaannya, Pak ya. Di tengah modernitas saat ini, seperti isu toleransi dan ego kelompok ya seringkali menjadi tantangan besar. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan praktik nyata apalagi tentang ukhuwah atau persaudaraan ini, baik persaudaraan sama muslim maupun dengan kelompok non muslim?
0: Ya, sekarang ini memang dituntut ya, secara kalau negara kita kan negara Pancasila ya, bukan negara Islam ya. Jadi ada sekelompok ingin mendirikan negara Islam ya. Kalau di Indonesia ini memang ya belum sesuai ya. Memang secara umum negara Indonesia adalah negara yang paling besar agama Islam ya. Tapi bukan berarti negaranya harus negara Islam ya. Karena negara Islam itu kan yang dituntutkan syariat Islam semua ya. Karena kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, artinya yang ditujukan bukan khusus untuk orang Islam ya. Karena kehidupan kita di Indonesia bermacam-macam agama ya. Agama sekarang yang diakui oleh negara adalah ada 5 ya. Nah, 5 itu macam mana bisa menyatukan ya. Dengan menyatukan bermacam-macam agama ya, itulah negara kita biar lebih kuat ya. Tapi belum tentu yang memang Islamnya 100% Islam ya, Nah, kadang-kadang itulah tadi, kita lihat sendiri ya di Timur Tengah ya. Nah, kadang-kadang ya mungkin bagi kita kalau seperti itu kehidupannya, macam mana kita mau pergi sekolah ya, mau macam mana kita mau pergi, pergi bekerja ya, tiap hari perang ya. Ya kita minta kehidupan kita tenang ya, ya ketenangan ya, yang penting kita ibadah, yang penting kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agamamu agamamu agama agamaku ya, walaupun kita di negara kita bertetangga dengan non Islam ya, urusanlah urusan agama urusan masing-masing ya. Kalau masuk urusan negara atau masyarakat, mungkin kita bisa kerjasama ya, kerja sosial seperti kita memperingati HUT RI, kita sama-sama untuk melaksanakan perlombaan perlombaan di masyarakat itu, segala agama bisa dimasukkan ya. Mungkin kalau kegiatan ya kita mungkin Maulid Nabi ya, ya kita orang Islam ya, orang non Islam ya silakan mendengarkan boleh, tapi ya yang penting jangan mengikut campur mengadukan atau memberikan kekacauan ya, ya mau silakan. Begitu juga sebaliknya ya, kalau agama non Islam mau mengadakan kegiatan silakan, yang penting tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan dari agama yang lain ya. Itulah ragamnya kita di Indonesia ya, dengan bermacam-macam suku ya, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam agama, tapi bisa bersatu yaitu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ya mungkin yang itulah yang dicemburui atau dikepengini orang negara lain ya. Wih, negara Indonesia kok bermacam-macam agama, bahasa, suku, pulaunya banyak, tapi kok bisa bersatu. Nah, itulah yang negara lain mungkin ada yang iri ya, kok seperti itu ya. Nah, itulah yang untuk menyatukan adalah Pancasila tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi dengan moderasi ya, kita boleh ya, tidak terlalu menjustis agama lain bahwa agama dia salah ya. Masalah seagama itu urusan pribadi, dan urusan agama kita ya agama kita ya, jadi biar terjalin atau terbentuk di lingkungan kita aman, nyaman dan tertib ya.
1: Ya siap-siap, terima kasih atas jawabannya Pak
0: ya.
1: Dan dari segi aspek ekonomi sama kepedulian sosial kita itu kan seperti konsep tolong menolong yang pastinya Nabi Muhammad pun juga mengajarkan hal tersebut ya. Bagaimana juga cara Rasulullah menumbuhkan budaya gotong royong dan menghilangkan jurang pemisah nih antara si kaya dan si miskin.
0: Itulah kehidupan kita ya. Kalau kita menilai yang kaya, rumah yang kaya, yang miskin, rumah miskin ya, nanti ada namanya pengkotak-kotakan ya. Itu akan berbahaya ya. Nanti grup orang kaya yang kaya, yang miskin miskin. Jadi Nabi Muhammad itulah, karena Nabi Muhammad dituntut itu kan bukan untuk menjadi orang yang kaya ya. Walaupun dulunya Siti Khadijah ya mempunyai harta sepertiga dari Mekah itu hartanya Khadijah. Saking kayanya ya, janda kaya kalau bahasa orang kan ya. Tapi Nabi Muhammad bukan untuk memanfaat apa, mengeruk kekayaan dari Khadijah untuk kekayaan sendiri ya, pribadi ya. Malah untuk berdakwah habis ya, berdakwah untuk bermodal perang dan sebagainya sehingga habis ya. Sampai Nabi Muhammad pas meninggal ya, itu pun kain kapannya ya, kain kapan yang mengapankan itu bahasnya tuh yang dipakai oleh Siti Khadijah tadi ya. Saking bahasnya itu saking tidak punyanya lagi ya. Nah, itu artinya apa? Jadi Nabi Muhammad tidak menyombongkan diri dengan hartanya ya, biar begitu juga tidak memburukkan atau mengejek atau menghina dengan orang yang miskin ya. Karena Nabi Muhammad dianggapnya saya dari kecil yatim piatu ya. Saya memang tidak punya apa-apa ya. Orang tua kita, orang tuanya tidak meninggalkan warisan ya. Begitu juga keluarga-keluarganya. Memang hidupnya untuk berdakwah ya. Nah, jadi sampai meninggal Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta ya, karena Nabi Muhammad dituntut untuk memberikan memperbaiki akhlak ya. Jadi Nabi Muhammad tidak memetak-petakan yang kaya dan miskin ya. Jadi ibaratnya ya, yang kaya kalau memang bisa bantu silakan ya, tapi jangan menjustis atau mengejek atau merendahkan orang yang tidak punya ya. Ya, begitu juga mengimbau yang punya, yang tidak punya ya silakan penting berakhlak ya. Kalau memang dibantu alhamdulillah ya, dibantu tidak banget jangan ngemis-ngemis ya, ya. Jadi tetap berusaha ya untuk kehidupan sehari-harinya, tetap berusaha dan berdoa ya. Kalau kita ada usaha insyaallah Allah akan mengabulkan dan ikhtiar ya, jangan lupa ikhtiar ya.
1: Iya. Meskipun beliau ini adalah utusan Allah ya, beliau tuh tidak pernah hidup yang namanya kayak bermewah-mewahan yeah. gitu ya, saja yeah. terus menjalani hidup sederhana dan itu menghargai juga nikmat yang diberikan Allah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya umat manusia yeah. itu ya, yeah, itu yang harus kita tekankan saat ini ya,
0: yeah.
1: apalagi di in this economy nih, nah itu bahasa gaulnya sekarang tuh Pak. Itu ya. Bagaimana nih biar kita bisa meneladani lah dari Nabi Muhammad mengenai hidup yang sederhana ini, terus bersyukur selalu dengan apa yang diberikan oleh Allah.
0: Ya, itulah kalau kita bisa mencontoh Rasulullah ya. Mungkin zaman sekarang ini lah bermacam-macam makanan, bermerek-merek ya. Mm-hmm. Apalagi mungkin ekonominya dianggap sudah menengah ke atas. Ya. Mm-hmm. Penting paling kalau ke warung tuh minimal yang berkelas-kelas ya, itu namanya status sosial. Apalagi zaman sekarang nih, lagi di KFC foto,
1: posting ya,
0: posting lagi di pokoknya yang tempat-tempat mewah. Ya. Mungkin sekali-sekali tidur di hotel, di toilet, di posting. Ya.
1: Ngikut ini pak ya, kalau ada yang viral atau
0: ya,
1: apa
0: pokoknya,
1: gitu ya pak ya.
0: Viral di mana harus harus langsung didatengin ya, tidak ketinggalan ganti ya, kawan sudah posting itu harus posting juga ya. Itu kalau zaman sekarang ya memang ya kalau kita nak disamakan dengan Nabi dulu mungkin zaman dulu mungkin belum ada HP, cuman sekarang kita istilahnya bagaimana meneladaninya. Kalau kalau zaman seperti kayak zaman dulu lagi rasa ya zaman dulu tidak ada HP, tidak ada punya motor dan punya dan lain sebagainya. Artinya kita akhlak tadi. Kalau kita kembalikan ke semuanya ke akhlak, walaupun dia kaya, ya, walaupun dia orang yang sederhana, ya, tetap kembalinya ke akhlak, ke Al-Quran tadi. Karena akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Kalau kita kembali ke Al-Quran, semuanya tidak ada lagi yang kaya dan miskin, ya, tidak ada yang sombong, tidak ada yang insya Allah kalau tuntutannya yang baik-baik, ya. Ya, jadi kalau kita relevan sekarang ya Nabi dulu bahasanya apa yang tidak memikirkan untuk makan nanti apa hari ini tidak ada makanan langsung niat berpuasa ya
1: gitu.
0: Nah, kalau sekarang pulang tidak ada makanan marah-marah, marah-marah. Nah, ya Nabi tidak ada yang dimakan hari ini ya ditanya kalau tidak ada langsung memang puasa ya.
1: Gitu.
0: Ya jadi tidak ada mempermasalahkan makanan di rumah itu ya apalagi kalau sekelas-kelas Nabi itu ya, kalau berpuasa bulan Ramadan itu tidak memikirkan apa nanti
1: ya?
0: Yang menu untuk berbuka ya. Itu kelas-kelasnya orang puasa para Nabi tidak memikirkan apa untuk yang dibukakan nanti ya. Kalau kita jam mulai bangun tidur sudah mikirin untuk nanti buka ya, apa kita bukanya ya. Oh, ini sudah disiapkan untuk bahan-bahannya nanti sore baru buatnya. Itu kalau kita ya. Tapi kalau Nabi tidak ya. Mau berbuka pasti dalam di depan mata itulah apa yang ada di depannya tidak dipikirkan sejauh-jauh mungkin ya. Kita kadang jam 4 sudah keliling-keliling ngabuburit yang untuk persiapan buka puasa ya karena Nabi kalau bisa mencontoh Nabi semuanya sederhana tidak ada lagi sibuk-sibuk masa-masa ya tidak sibuk-sibuk ngabuburit ya dan sebagainya ini untuk ibadah. Jadi pas berdoa yang ada repot airpot itulah ya tidak ada lagi harus disiapkan khusus untuk buka puasa ya. Jadi itulah kalau kita bisa mencontoh ya seperti itulah kehidupan Nabi ya. Tidak istilahnya tuh gengsi-gengsi dan bermewah ya. Gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi udah jelas ya. Mungkin kita jangan apa ya, terlalu berlebihan aja ya sampai ke sia. Oh, boleh-boleh saja, tapi ya secukupnya dan semampunya aja untuk kita semuanya ya. Nah, boleh nggak sih kita juga pengen tahu nih dari keteladanan dan juga apa yang bisa kita ikuti dari Nabi Muhammad ini mengenai Nabi Muhammad tuh dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, cobaan hidup. Nah, itu kita bisa nggak sih ada salah satu contohnya biar kita pun menghadapi ujian dan cobaan ini tetap berhusnuzon sama Allah, terus juga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya dari ujian dan cobaan kita itu, Pak.
0: Iya, setiap manusia itu semuanya ada ujiannya, tinggal kita tergantung yang menghadapinya ya. Nabi itu paling banyak ujiannya. Ya, kalau kita ujiannya ibaratnya tuh kalau masih kelas-kelas teri itu ujiannya kecil ya.
1: Tapi nah, kita sedang ngeluh, Pak.
0: Iya, itu ngeluh ya. Itu bagi ngeluh. Kita salah besar ya, padahal masih kecil ya. Ya, itu sesuai ujian itu kadang-kadang diberikan sesuai dengan kemampuan ya. Allah tidak membebani seorang dengan kemampuannya untuk menghadapinya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Artinya apa? Berarti mungkin dianggapnya yang diberikan kepada kita itu Allah mampu menghadapinya ya. Walaupun dianggap kita besar, insya Allah yang diuji kepada dari Allah itu dianggapnya Allah itu kita mampu menghadapinya. Nah, begitu juga Nabi ya. Nabi juga pernah juga di kehidupannya waktu itu cemburu juga sama istrinya ya. Ya, berarti kan ujian digodakan oleh sahabat-sahabatnya cemburu juga ya. Itu ujiannya. Jadi ya namun Nabi Muhammad, Nabi itu kan adalah manusia biasa, cuman manusia seperti kita, cuman kelebihannya akhlak dan ya, kemuliaannya itu lebih daripada manusia biasa. Artinya apa? Nabi ya kayak manusia kita, makan, minum ya, perlu lahiran batin. Artinya gitu ya. Artinya ada juga rasa cemburu juga ya. Waktu itu dalam sejarahnya ya, kita baca adalah pernah cemburu dengan istrinya ya. Artinya apa? Nah, itu selalu mungkin cobaan bagi beliau ya. Dan begitu juga cobaan-cobaan tadi tentang berdakwah tadi ya. Banyak cobaan-cobaannya. Nabi Muhammad waktu berdakwah ke Thaif dilempari batu sampai berdarah-darah ya. Nabi Muhammad tidak mau membalas. Bahkan malaikat memberi pertolongan Nabi Muhammad ya.
1: Tidak mau.
0: Kalau memang Nabi Muhammad mau membalas ya, gunung mau dibalikan, kata Nabi Muhammad. Jangan. Tak usah ya. Kenapa? Mungkin beliau sekarang marah, mungkin anaknya nanti yang bisa untuk bergabung dengan kita. Tidak anaknya, mungkin cucunya ya. Itu dan sebagainya. Ternyata sekarang negara di Thaif itu adalah negara yang itu apa? Daerah yang sekarang destinasi yang dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya pada jemaah umroh ya. Nah, untuk yang dulunya tempat menentang Nabi Muhammad, sekarang tempat-tempat destinasi yang luar biasa ya. Nah, jadi artinya apa? Tantangan atau coba-cobaan Nabi itu beda-beda, atau manusia itu beda-beda ya, sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang kita zamannya mungkin ya, itu godaannya HP ya. Ya, sedikit ada dengan HP mungkin sudah demam ya, mana HP ya, rusak HP langsunglah dibawa ke tukang baikin HP. Artinya apa? Beda zaman, beda tantangan, beda orang, beda itu juga cobaannya ya. Cuman kita menyikapi dengan cobaan itu, mungkin kita ya tadi kita bersangka baik ya dengan husnuzon dengan Allah ya. Insya Allah apa yang diberikan cobaan ini dari Allah, kita dianggap mampu untuk menghadapinya gitu.
1: Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan nanti kita di sesi terakhir mungkin akan ada sebagai pesan dan juga kesimpulan buat Sobat Penggis di rumah yang sedang mendengarkan saat ini, dan kita break sejenak. Kalau gitu Sobat Penggis, stop station.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
6: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
7: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
6: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Oke, lanjut lagi nih So My Gis di Dialog Religi, dan masih bersama saya Tata, juga ada Pak Muhammad Gusni di sini. Dan tapi nih di sesi terakhir ya, yang mana terakhir ini bisa buat kita dengarkan pesan untuk pendengar dan So My Gis semuanya di rumah. Apa langkah konkret nih yang paling sederhana yang bisa kita mulai hari ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kemasyarakatan ala Nabi Muhammad SAW di tengah lingkungan tetangga kita sekarang?
1: Terima kasih pemirsa di mana pun Anda yang berada di rahmat Allah SWT. Sebagai penutup terakhir tentang dialog kita pada siang hari ini, mari kita teladani Nabi Muhammad SAW, baik teladan dalam seharian, dalam kehidupan kelingkungan di bermasyarakat, dalam kehidupan dalam keluarga, ya, dalam keluarga, dalam kehidupan dalam pekerjaan, ya. Semuanya kita, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, tidak ada namanya atasan atau bawahan, ya. Dianggapnya ya kita kerjasama, ya. Jadi kalau kita sistem atas bawahan, itulah terjadi pertimpangan, ya. Jadi kalau kita mencatat Rasulullah, ya, Rasulullah sendiri walaupun Rasul, ya, beliau kalau pernah menjahit bajunya sendiri yang koyak, ya, sendalnya yang putus dijahit dan sebagainya. Artinya apa? Kalau beliau kada sebagai kepala negara, sebagai Rasulullah, ya, sebagai panglima perang, ya, tapi beliau masih bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya tidak perlu dikerjakan. Kalau zaman sekarang kemungkinan tidak zaman lagi, ya. Nah, sebagai orang presiden untuk menjahit baju dan menjahit sendal, ya. Artinya apa? Ya. Masih relevan, ya. Kalau kita mencontoh zaman yang masih relevan zaman Nabi dipakai zaman sekarang masih relevan, ya, ya. Jadi artinya jangan gengsi-gengsian, ya. Karena kalau kita gengsi-gengsi, ya, dalam kita sehari-hari akan banyak tuntutan, ya. Kalau banyak tuntutan artinya apa? Kita berpikirannya kurang-kurang dan kurang. Artinya kurang bersyukurnya, ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, jika Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau engkau tidak bersyukur atau kufur, ingat azab sangat pedih, ya. Pedih dalam artian apa? Ya, kawan senang, ya, kita sedih, ya. Artinya apa? Yang pedih tuh, ya, pedih. Bukan kayak kita di luka kita disiram oleh jeruk, ya, pedih seperti itu. Pokoknya rasanya kita tidak bersyukur, orang senang kita tidak senang, ya. Kita iri dan sebagainya, ya. Orang beli mobil kita iri, orang beli motor kita iri, dan pokoknya tidak pernah senang hidupnya, ya. Itulah siksa sangat pedih, ya. Itu lagi di dunia, ya. Lagi di dunia kita sudah merasa tersiksa, ya. Orang senang kok kita yang susah, yang sedih. Itulah artinya tidak mensyukuri nikmat Allah, ya. Itu Allah yang mengatakan. Artinya apa? Kita lagi di dunia sudah disiksa, pedih, rasanya tidak pernah senang, ya. Apalagi nanti di akhirat, ya. Jadi kalau kita mencontoh lakukan lakum fi Rasulullah SAW hasanah, ya, pada diri Rasulullah ada contoh, ya. Contoh selain Nabi Muhammad kita mungkin tidak perlu berlebihan, ya. Nah, ya. Kalau kita mengagungkan seseorang, ya, mungkin seseorang itu bisa ada kasus, kita kan jatuhnya jatuh harga diri kita, ya. Artinya apa? Ya, sederhana saja, ya, tidak berlebihan. Nah, yang jelas kalau kita mencontoh Rasulullah, insya Allah kehidupan kita tidak akan terjerumus dari yang namanya yang negatif, ya. Walaupun kehidupan kita sederhana, tapi insya Allah SWT kita mulia, ya. Kalau kita memang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi di zaman sekarang ini yang serba canggih, ya, serba, benar. Pokoknya serba instan, ya.
0: Iya, benar.
1: Ada berita di Amerika, detik ini kita bisa melihat, itu artinya apa? Itu memang mungkin bisa jadi cobaan untuk kita, di zaman kita, anak-anak kita, maupun nanti cucu kita, ya. Jadi itulah anggapnya di zaman kita, itulah tantangan semakin berat, semakin begitu juga tantangan zaman kita bisa menghadapinya, ya. apalagi ini salah satu cobaan kita di Provinsi Jambi lagi kabut asap ya. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi ya, untuk dengan sabar dan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, mohon ampun sama Allah, itu salah satu teguran ya. Jadi kita salah satu untuk mendekatkan diri ya. Semoga kami himbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya yang di Kota Jambi ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengimbau mungkin ya kepada lingkungan masjid ya untuk sholat istisqa ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hujan agar kabut asap ini segera pulih ya. Anak-anak kita dengan adanya kabut tidak bisa sekolah ya. Artinya apa? Itulah salah satu cobaan ya untuk masyarakat umum ya. Itu secara umum ya. Nanti jatuhnya nanti larinya ke pribadi masing-masing, individu kita masing-masing. Kita bagaimana menyikapi kesabaran kita masing-masing secara umum Provinsi Jambi dan secara khusus itulah kita dalam keluarga untuk menghadapi menyikapi musibah atau cobaan yang kita hadapi ini. Semoga kita dapat menyikapi dengan baik ya. Semoga kita tetap kita menambah keimanan kita ya. Mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biasanya mungkin kurang tahajud, mungkin kita galakkan tahajud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, lingkungan kita ya, kota kita, provinsi kita aman dari segala musibah dan cobaan. Mungkin itulah ya sebagai ringkasan. Jangan lupa ya, teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, teladan kita boleh meneladani orang, seseorang, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Karena kalau kita berlebih-lebihan nanti pasti banyak ya yang diteladankan itu ibaratnya itu nama manusia itu bisa terjerumus yang hal-hal yang negatif, kita nanti bisa jatuh sendiri.

0: menginspirasi langkah kita sehari-hari untuk menjadi pribadi yang tidak hanya saleh secara ritual, tapi juga bermanfaat bagi sesama manusia di lingkungan kita. Oke, terima kasih Pak ya atas ilmu yang telah diberikan hari ini, dan semoga tentunya sehat selalu buat Bapak ya, aktivitasnya lancar hari-harinya. Dan kalau kita nih sama Manggis, kita ucapkan terima kasih juga tentunya atas kebersamaannya di sama Manggis yang sedang mendengarkan di hari di siang hari ini. Dan kita tutup perjumpaan kita, sampai jumpa di episode mendatang, dan selamat menunjukkan aktivitas, salam hangat, dan tetap sebarkan kebaikan. Nah, kalau itu saya Tata, dan bersama Pak Muhammad di sini, pamit undur diri.
1: Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi dan merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Taha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Taha wafat dalam usia ke-88 tahun. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah khasiatnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit terlalu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: 96 FM Radio Manggis.
6: Manggis Radio.
7: Dangdut Plus Kota Jambi.
5: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
7: asik goyang.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Campur Sari.
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Khas Manggi, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat siang semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada. Kita sapa dulu ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semangat luar biasa untuk Anda dengan segala aktivitasnya, dan kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi kerja tetap semangat, semoga dipermudah pekerjaan dan urusan Anda ya. Mudah-mudahan juga diberikan kemudahan setiap rezekinya, dan kita doakan juga Soib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khas Manggis, request suka-suka hadir selama 3 jam ya, menghibur Anda semuanya di hari ini ya. Dan pastinya bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya, pastinya tetap semangat selalu ya. Dan juga yang baru bergabung, selamat siang, terutama juga mungkin yang sedang istirahat siang di rumah hari ini, atau menemani Anda mungkin yang baru santap siang nih habis lepas sholat zuhur ya, sambil mantengin Radio Manggis untuk menemani dan menghibur Anda semua. Iya, gak terasa Soib Manggis ya, di tanggal 27 Agustus ya, beberapa hari ke depan di penghujung bulan Agustus 2026 ya, masih dengan momen Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Oke, buat Soib Manggis seperti biasa yang pengen gabung silakan aja telepon di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Langsung aja kita akan menghibur Anda dulu. Kita terima di 24187. Halo, Khas Manggis.
1: Request suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Apa kabar, Mas Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang?
1: Ya, masih berasap.
0: Masih berasap.
1: Iya.
0: Asapnya semakin pekat atau sudah agak berkurang?
1: Ya,
0: biasa. Berarti masih biasa gitu ya. Mm-hmm. Oke lah, siap.
1: Campur-campur daun-daunan itu kan.
0: Jadi apa namanya, debu-debunya lengket di daun-daun ya, Bang ya, di pohon gitu ya. Jadi biar nggak terlalu pekat gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Siap deh. Request lagu apa nih, Bang Putra?
1: Request lagu Salam Tresno.
0: Salam Tresno. Iya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Ya, salam siapanya. Pertama buat Mas Ali, mana siap selalu.
0: Amin.
1: Keluarga, ya. Buat Bunda Haja Sumarno, buat Mama Elo, buat Pak Putet, buat Mas Ahmad, buat Bang Ayang, buat Mbak Bero, buat Mbak Aurel, terus buat Budi Sila, Budi Solia, terus Bunda Mama Rido.
0: Iya.
1: Buat Mbak Naila, buat Mbak Eka Repianti, buat Mbak Ajeng, terus buat Bang Rudi, Bang Isel, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Tiawan, Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Haji Rusli, buat Pak D. Sarpin, terus buat Pak D. Ahmad, buat Pak D. Sartino, terus buat ini jawaban yang di Palima buat Mbak Sinta ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Putri, Mbak Umi, buat Mbak Nur, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ada kesualikan ya.
0: Siap.
1: Dan semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah memberi hujan, supaya turun hujan supaya tidak berapa anu ya.
0: Iya, mengurangi apa kabut asap dan cepat ya, apa api-api.
1: Iya, kalau di sekitar saya kan sudah menipis air hujan.
0: Oh iya, jadi biar apa sumur-sumur pada terisi ya, Bang ya.
1: Sumur enggak anu, Mas.
0: Apa?
1: ban nampung pakai air.
0: Oh iya, jadi nampung pakai air hujan ya Bang Putra ya?
1: Iya,
0: iya. Pakai drum atau pakai tetmon atau tangki? Tetmon. Oh pakai ya. Tetmon, oh berarti warga di sana lebih mengandalkan Tata-tata. Air hujan ya? Untuk iya. Masak gitu ya Bang ya, untuk minum sehari-hari ya.
1: Dua-dua ya, di direbus minumnya tuh.
0: Betul, kalau untuk cuci-cucian beda lagi airnya ya Bang ya?
1: Ya, air sumur aja.
0: Air sumur aja, oh berarti khusus untuk dikonsumsi air tampungan hujan ya?
1: Iya.
0: Oh iyalah.
1: Untuk nyuci, karena kan airnya pasang ada.
0: Iya betul, cuman airnya asin ya kalau apa ya?
1: Sedikit
0: kalau asin ya.
1: Di sungai ya memang masin-masin pekat.
0: Betul kalau betul di, betul.
1: Kalau sumur bikinan itu ya enggak.
0: Enggak terlalu ya.
1: Enggak terlalu.
0: Oh, ya. Oke lah siap. Ya. Oke.
1: Nah, lagunya ada Mas ya.
0: Lagunya ada Bang Putra.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagunya
2: Renah
0: apa?
2: Renah Sako sudah dong.
0: Hah?
2: Renah Sako.
0: Renah Sako? Kayaknya belum ada lagunya Bunda.
2: Periuk Tembuk Bella.
0: Periuk Tembuk.
2: Ya periuk Bunda pernah ada tembuk di rumah.
0: Iya beli yang baru kalau tembuk-tembuk periuknya.
2: Ditambal Bella kakek.
0: Iya. Ditambal nanti tembuk lagi.
2: Sebelah lagi tembuk, sebelah lagi tembuk sebelahnya lagi. Salam-salam dari wakilnya sama Putra Pulau Kijang.
0: Oke siap.
2: Lagi.
0: Oke deh.
2: Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati. Halo Has Manggis.
3: Kekas waktunya suka-suka. Assalamualaikum Mas Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi panas, wabarakatuh panas. Mbak Ajeng. Iya panas.
3: Asap.
0: Kenapa?
3: Kan main asap-asap.
0: Asap-asap gimana? Kalau di daerah sana masih apa namanya masih aman nggak kabut asapnya?
3: Enggak sama aja Mas.
0: Udah pakai masker. Udah pakai masker.
3: Dong.
0: Oh udah pakai masker ya. Iya karena dekat ya Mbak Ajengnya dengan Palembang ya.
3: Iya, sudah nggak sekolah kok Mas.
0: Iya memang dari pas apa namanya hari Rabu kok nggak salah ya. Mm-mm. Udah pada libur semuanya ya.
3: Ibu.
0: Sekolahnya online gitu ya Mbak Ajeng ya.
3: Online aja Mas.
0: Iya deh siap.
3: Yang penting pulsanya banyak, paketnya banyak.
0: Ah iya, yang penting paket banyak bisa double, telepon
3: mas. Jadinya
0: ya.
3: Double sekarang.
0: Double benar.
3: Ya pasti. Tapi kalau untuk nelon pakai Telkomsel, kalau untuk di sekolahan SL.
0: Oke, iya deh siap. Yang pastinya sehat selalu ya Mbak Ajeng ya.
3: Iya Mas.
0: Siap. Lagunya apa nih Mbak Ajeng?
3: Lagunya Terkesan aja Mas dari
0: Terkesan
3: Lesti.
0: Terkesan Lesti. Oke deh siap Mbak Ajeng.
3: Paham, boleh kan Mas?
0: Boleh lanjut.
3: Buatnya Mas Yano, buatnya Mas Rana, buatnya Wak Udin, buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ing,
0: ya.
3: Bang Rudi, Bunda Hajah Sumarno, Bang Bang Mamat, buatnya Mas Memet, Mas. Buatnya Bunda Wati Upasama Ayah Eman tadi, Bunda Susi, Mbak Mala, Mama Elok, Kak Butet, udah tuh Bunda Rizka juga ya, udah tuh Mbak Nilam juga, udah tuh siapa lagi ya Mas, Budi Sila. Nah, pokoknya orang yang itu harus makan Budi Soliah juga.
0: Betul.
3: Bang Heri Suheri sama Bunda Ismiati, Ismiati ya?
0: Iya.
3: Iya. Buat kayaknya sudah lengkap.
0: Sudah lengkap.
3: Oh. Tadi tuh itu siapa yang tadi?
0: Bang Putra Pulau Kijang.
3: Bang Putra Pulau Kijang.
0: Bukan Bang Putra Sungai Lilin ya?
3: Itu Dedek Putra.
0: Iya, Dedek Putra Sungai Lilin ya.
3: dia pakai masker Mas kemana-mana menggayanya.
0: Iya, iyalah biar udah sehat.
3: Gaya, iya Allah Mas. Ya udah ya Mas ya.
0: Oke Mbak Ajeng.
3: Ya, Mas, ya.
0: Siap.
3: Makasih Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Mutiara. Salam kompak untuk semua saya Manggis, buat DJ semangat siarannya ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Melebur Langit ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis, semoga sehat selalu. Buatnya Bang DJ, selamat tugas. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya dong Jayanti ya. Salam aja untuk semua fans yang lagi pada monitor, menyapa dari Tambak Sari. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Dari Mbak Novi Novita kawasan Kumpe Muara Jambi, monitor selalu, request suka-suka. Salamnya buat Dede Azra dan semua fans Manggis yang lagi monitor, salam kompak. Lagunya Tabola Bale, buat Dijale makasih ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Gilang Pratama, lagunya Sumpah Mainan Bibi ya. Kirim salam untuk saya Manggis semua, salam kompak buat DJ, selamat tugas ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Maknawan kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren hadir, lagunya Lumpur dan Berlian. Salam untuk semuanya aja buat Dijale, terima kasih. Yaudah, saya Manggis, yuk kita heboh dulu deh dengan lagu-lagunya untuk Anda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja ya. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Ulan, coba dibagi awak ke Melanta.
1: Ndak lah bagi Melanta mu tuh bang.
0: Iya Melanta lo kau bagi itu, taruh ke taruh. Kita kau kambing awak lo.
1: Ngumpul kamu tuh, sentuh kambing. Kau udah bagi taruh.
0: Ah, benar, dikit lan.
1: Ah, sorry ya bang ya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke deh, selamat siang kembali. Soy Manggis masih di Khas Manggis ya, menemani Anda di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis. Semoga terhibur ya dengan alunan lagu-lagu yang bervariasi yang kita hadirkan, menemani segala aktivitasnya Soy Manggis, menemani Anda juga yang mungkin pada istirahat sebagian ya, yang memang jadwalnya istirahat atau tidur siang hari ini. Tetap semangat juga buat Anda semuanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya, menemani suasana siang Soy Manggis ya, selalu kita ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan Anda, lebih meningkatkan juga imunitas tubuh ya, terutama kita dalam pasca musim kemarau yang kita rasakan saat ini, di mana kondisi kekeringan ya yang melanda wilayah Indonesia, terkhusus nih buat kita yang ada di Jambi ya, terutama juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita berharap mudah-mudahan bisa terselesaikan untuk karhutlanya ya, dan mudah-mudahan juga ada hujan yang bisa menyiram bumi supaya titik apinya cepat padam dan bisa menyehatkan kembali udara-udara di sekitar kita ya, karena memang sekarang ini siaganya luar biasa Soy Manggis ya, untuk beberapa provinsi yang ada di Indonesia untuk kondisi jarak pandang sudah mulai agak lebih hati-hati dalam berkendaraan ya. Terutama juga yang terjadi di Kalimantan, di Pekanbaru ya, terus juga di Jambi termasuk kita, tapi alhamdulillah kalau Jambi masih cukup ya dibilang masih bisa teratasi lah gitu ya, biarpun mungkin tidak segawat daruratnya Kalimantan, Pekanbaru termasuk juga Palembang ya. Itu di mana-mana tuh jarak pandangnya sudah mulai sedikit tertutupi dengan kabut asap yang cukup tebal. Dan juga sekarang ini di sana juga sudah banyak yang terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Dikarenakan apa? Terlalu banyak menghirup abu debu dari yang diterbangkan oleh angin ya di sekitar tempat tinggal. Nah, jadi makanya tuh banyak yang jadi sesak nafas. Makanya disarankan oleh kesehatan kita menggunakan masker ya, supaya udara yang kita hirup itu bisa disaring ya oleh masker. Jadi debu-debu atau abu-abu yang berterbangan itu dia tertinggal di masker. Ya, jadi kita menghirupnya udara kosong gitu. Jadi enggak terhirup juga abu-abu dan partikel-partikel bekas kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekeliling kita yang berterbangan, yang terbawa oleh angin ya, di mana kondisi karhutla yang masih berlangsung untuk saat ini. Oke deh buat semangat semuanya, mana-mana Anda kembali di aktivitasnya, kita lanjutkan kembali di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Suka-suka ganteng.
0: Iya, Bunda Rido.
1: Iya, lagi kayak mana ya sekarang nih.
0: Kenapa? Lagi gak enak badan ya?
1: Iya, bodinya lah agak rasa-rasa.
0: Oh iya, lagi gak fit nih. Suaranya aja udah kedengeran kayaknya kurang fit ya.
1: Iya.
0: Iyalah, istirahat aja Bunda Rido.
1: Istirahatlah terus di rumah bayan, gak kemana-mana.
0: Iya,
1: keluarnya
0: betul.
1: Keluarnya
0: gak. Ya keluar, cari udara.
1: Ay, gak tahan, nengok
0: asap
1: di luar itu. Nengok udara di luar tuh enggak tahan.
0: Iya, betul. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan kabut asapnya cepat menghilang ya.
1: Iya, itulah yang dipinta.
0: Siap deh, lagunya apa nih Bunda Rido?
1: Lagunya? Racun Asmara, Be.
0: Racun Asmara, oke lah siap. Maaf.
1: Untuk yang Beb yang kita sang kuda tuh mohon maaf ya. Janjian yang kemarin enggak ada dikabulin.
0: Ya enggak dengar lah, dia enggak monitor.
1: Iya, monitor biasanya.
0: Enggak.
1: Itu ay kalau masuk tidak ada ini katanya.
0: Iya, kalau jam segini enggak monitor dia kerja.
1: Iyalah. Biarlah enggak kerja, dia kerja, biarlah enggak monitor, yang penting kan bisa ditanya kalau dia WA kan. Ada enggak ayam Beb Lebak Bandung tuh ingat.
0: Oh, ah, iya iya, oke.
1: Enggak pernah enggak ingat dia gitu.
0: Oke, siap.
1: Oke, kita masuk. belum?
0: Sudah. Iya.
1: Lupa, enak lah dia, udah nyondol-nyondol lah, tidur lah dia.
0: Iya, dia habis nelfon langsung tidur katanya.
1: Iya nian, kebanyakan itu tadi makan pakai lauk apa kata dia tadi tuh. Tantemu sudah masuk, Le?
0: Belum.
1: Teh, jangan tedok, Teh. Nih, nah, tengok nih. Om Ale, siaran, aca.
0: Iya.
1: Sama Pak Denge ya, sehat selalu ya. Kita lihat salam, Leo. Tidak ada pernah salam banyak-banyak. Kayak orang lah ngaku pula, kata tidak pernah salam-salam.
0: Oke, lanjut, silakan. Iya.
1: Bunda Akhir, sehat selalu, Bunda. Ajeng di sini lilin sekeluarga, semoga sehat selalu. Terus Aja Sumarno, Amat, Ijalang Soduo, Tamrin. Kan Bunda depan Polda. Nah ditonjok nih andilnya. Terus siapa lagi ya? Abdullah, jangan marah ya kalau gak nyenggol tuh kadang-kadang ngeblank, gak inget. Mama Elo juga, Mama Elo yang selalu ingat. Terus untuk galau-galau lah Leo, tanpa terkecuali Le.
0: Oke.
1: Semuanya disenggol yang sudah masuk. Sudahlah yang belum masuk, kalau masih ada waktu.
0: Masih ada waktu lah, makanya biar gak ngantri ya, di belakang ya. Masih 10 lagi mau masuk nih.
1: Ayolah.
0: Oke, siap.
1: Sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik ya, Lea.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, Le. Pak Dani juga, Le, ya.
0: Oke.
1: Ayolah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bunda Rido. Halo, Hasmanggis. Halo, Hasmanggis.
1: Kuat dong.
0: Halo Hasmanggis.
1: Kuat.
0: Kirain gak dengar tadi.
1: Iya. Sinyal gitu hilang.
0: Iya, takutnya budenya gak dengar suara saya gitu kan. Kadang-kadang saya ngomong situ budenya gak dengar.
1: Orang dengar, bude mas orang ketawa tetangga tuh.
0: Gimana kabarnya Bude sama Pak De?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Walaupun
1: capek gitu.
0: Capek.
1: Kan? Iya, istirahat tadi udah kerja.
0: Oh, libur hari ini.
1: Iya, lagi capeknya badan karena cuaca panas.
0: Iya. Jangan dipaksain kalau memang kondisi tidak fit ya.
1: Iya, melelahkan.
0: Betul. Karena memang ditambah lagi panas terik ya, Bude ya.
1: Ya.
0: Jadi tambah kayak lesu gitu badan jadinya ya.
1: Ya membuang energi.
0: Betul terlalu juga sih.
1: Terlalu ini.
0: Terlalu dipaksa. Jadi tuh jangan terlalu ngoyo gitu ya, Bude ya.
1: Enggak. Yang siaran enggak yang ngoyo.
0: Oh, kalau saya emang enggak pernah ngoyo, santai aja.
1: Ang duduk wae kok ya.
0: Cuman duduk aja.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Habis belum bolunya? Bolunya habis belum?
0: Bolu? Kok bisa tahu dari mana saya dapat bolu? Ada yang ini ya, buka rahasia ya?
1: Ada burung lah.
0: Oh, ternyata surat itu terbang terbawa merpati ke Suaputat ya?
1: Burung yang bawa.
0: Oh, pantesan. Iya, kemarin dapat bolu 3 loyang.
1: Yang satu siapa?
0: Ada bolu pisang, ada bolu pandan, ada bolu ubi.
1: Yang dapat bolu ubi siapa?
0: Ada deh.
1: Yang itu bolu pisang kayaknya. Lagunya, Mas.
0: Siapa deh?
1: Ada benalu cinta yang dari cewek dong, Mas.
0: Benalu cinta Evita Mala. Benalu cinta Mansur S. Ada ya benalu cinta ya?
1: Iya, yang cewek tapi.
0: Benalu cinta?
1: Iya.
0: Evita Mala enggak sih benalu cinta?
1: Bukan.
0: Oh bukan ya? Oh itu racun cinta ya?
1: Oh.
0: Oh iya.
1: Memang ayah Mansur.
0: Iya, oh versi ceweknya kayaknya enggak ada nih Bude kalau benalu cinta versi yang perempuan.
1: Enggak ada ya? Anu, pas apa ya sing lagu-lagu dari Cucu Cahyati aja lah.
0: Apa?
1: Cucu Cahyati aja.
0: Cucu Cahyati?
1: Ya.
0: Ah, yang mana?
1: Yang sudah narindu tuh satunya apa ya?
0: Cucu Cahyati?
1: Ya.
0: Ada apa namanya? Jumpa Kangen, ada Terlanjur Sayang, ada apa nih?
1: Apa Jumpa Kangen aja?
0: Jumpa Kangen.
1: Iya.
0: Jumpa Kangen ya.
1: Iya.
0: Oke lah, siap Bude.
1: Selamat ya.
0: Oke Bude.
1: Udah tidur tadi.
0: Oh ketidur ya, nggak apa-apa.
1: Capek.
0: Iya, memang saatnya mengistirahatkan tubuh.
1: Nanti nak bertempur juga mau ayah siren lagi.
0: Iya, yang penting kan badannya udah dibawa istirahat.
1: Iya, itu masalahnya di situ kan. Mbak Susi, selamat siang Mbak Susi lah ya, saya selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Tamrin, Bang Ijil, Bang Arman, Bang Halimin, Pak Deramlan, Pak Deromlan juga, Bu Nana De Purnama juga ya. Buat Cik Susi juga, Pak Deram, anu Pak D. Ahmad Basu, Pak D. Ahmad Talang Banjar ya. Buat Mas Putra Pulau Kijang, Mas Maimun Alamsa juga.
0: Iya.
1: Buat Kabupaten Pak Udin, Mbak Soliyah, Ibu Haja Sumarno juga. Buat Mbak Sinta Paliman juga ya. Mas Rudi, Mas Safan, Pak Abdullah juga, Pak Bisa Mo'eman juga, Pak Melo juga ya. Buat Bang Aji Misungnya Terap juga. Pemenang yang tinggi, oh ini nih, Mbak Sinta sudah. Mbak Citra Lestari, Mbak Lestari, Neng Nelly juga kalau monitor ya. Buat Mas Pura Pulang, yang sudah. Mbak Butet, Pak Udin, Mbak Ika, Kak Aji. Semua lah monitor mengisi mas ya.
0: Oke Bude.
1: Mas semangat.
0: Siap. Kita
1: selalu bikin encer juga.
0: Amin.
1: Keluarga saya semua mas.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya siap.
1: Mas.
0: Iya Bude.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya buat Bude Sila sama Pak D ya. Ya karena memang setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda-beda ya. Kalau memang Anda disuruh istirahat dari aktivitas, istirahat dulu. Ya karena sinyal-sinyal tubuh kita itu udah ngasih kode-kode saya manggis. Jadi kalau memang kode-kodenya kita memang harus istirahat, istirahat. Tapi kalau kodenya ngasih semangat, kerja. Nah ya, jadi kita jangan terlalu memaksakan juga untuk melakukan aktivitas di saat kode tubuh kita sudah mulai lelah. Nah itu dia ya, biar untuk aktivitas selanjutnya lebih bersemangat lagi. Oke deh, kembali masih kita lanjut di 24187. Halo Hasmanggis. Iya Mama Ella. Mati lampu di sana mah. Dari jam berapa mah?
2: Dari jam 8.
0: Jam 8 pagi.
2: Iya, baru
0: sekarang jam 2.
2: Jam 1.
0: Oh, jam 1 kurang udah hidup lampunya.
2: Jam 5 menit.
0: Aduh, panas terik, lampu mati. Cocok lah memang ya.
2: Panas mati lampu.
0: Iya, makanya itu. Kecuali kalau hujan badai mungkin mati lampu, ya enggak apa-apa.
2: Masih ada toleransi.
0: Ini udah panas mati. Ada ternyata Mama Elo ya, sinyalnya mungkin terlewatkan ya. Akhirnya terputus sinyalnya. Halo Hasmanggis.
3: Suka-suka Bang Ale.
0: Iya, Pak Desarpin.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak De?
3: Kabar kepanasan.
0: Kepanasan.
3: Iya.
0: Iya, di mana-mana kita kepanasan semua Pak De.
3: Iyo.
0: Jangan lupa biar dingin Pak De masuk dalam kulkas kita. Biar adem.
3: Matang.
0: Bukan matang Pak De, beku.
3: Iya.
0: Lama-lama jadi apa namanya, es batu.
3: Uh-uh.
0: Yang penting Pak De sehat ya Pak De ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Pak De?
3: Lagunya Mandul.
0: Mandul. Oke lah, siap Pak De, salamnya buat siapa?
3: Buat Bu Sila tadi kan?
0: Iya,
3: buat Bu Sila, Bu Adi, Bu Sopo. Bapak Anu Putra Pulau Kijang. Ingin kalau aku tadi kan?
0: Iya, betul.
3: Iya, Bapak Sarpani di Suraputat.
0: Iya.
3: Bapak Sapuan.
0: Mm-hmm.
3: Bapak Udin.
0: Iya.
3: Bapak Semar.
0: Mm-hmm.
3: Bapak Romelan,
0: ya.
3: Bapak Satino,
0: mm-hmm.
3: Bapak Ahmad Baso,
0: ya.
3: Bapak Ibu Bunda Akhir,
0: mm-hmm.
3: Terus Ibu Butek,
0: ya.
3: Terus Tamerin,
0: mm-hmm.
3: Ijal,
0: ya.
3: Rosli, terus Bapak Wagiman,
0: uh-huh.
3: Bapak Jalmo Bumurah,
0: ya.
3: Terus aku inti sungai tersopo Najumi.
0: Ah, Bang Azami ya.
3: Iya, iya.
0: Mm-hmm.
3: Bang Ahmad Talang Banjar.
0: Iya.
3: Iya. Kanggo kafe lalek ya.
0: Semuanya.
3: Iya, iya.
0: Oke, siap Pak De.
3: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Pak De.
3: Semoga panjang umur, rezeki ya.
0: Amin, doa yang sama buat Pak De juga.
3: Iya, Terima kasih, matur nuwun.
0: Sama-sama, Pak De.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Salam kompak untuk fans Manggis dimanapun berada. Selamat siang. Lagunya Bakureh Mangko Kamakan ya. Buat DJ Ale, selamat tugas, sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Doa yang sama juga buat penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Putra Chandra. Lagunya Maya ya. Salam kompak aja buat saya Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir lagunya Rindu Berat buat DJ Ale, selamat siang, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir lagunya Dilhai Tumhara. Salam untuk seluruh pendengar Radio Manggis Full, selamat siang menjelang sore buat Bang DJ Ale, terima kasih. Sama-sama buatnya Bang Eko Setiawan. Iya udah, saya Manggis, yuk menemani Anda kembali, kita hibur dengan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi. Tetap di Khas Manggis Request Suka-Suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda.

Instagram di @radiomanggis. 96FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut,
3: hey, hubungi nih, dokter. Kopi buat kamu.
4: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
5: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: masih di request suka-suka. Terima kasih banyak Soy Manggis, masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM, ya, tepatnya edisi Kamis 27 Agustus 2026. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya, menemani yang sedang sibuk dengan pekerjaan maupun yang istirahat, ya. Dan juga gak lupa nih, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Semanggis, kita lanjut lagi yuk. Yang pengen request suka-suka di 24187. Dan setelah itu nanti kita akan kembali membacakan komentar Anda yang sudah pada masuk. Halo, Has Manggis.
1: Request suka-suka.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mas Ale.
0: Selamat sore.
1: Oh iya, menjelang sore.
0: Udah jam 3 lewat nih.
1: Iya, hampir lupa dengan jam sekarang. Kirain tadi baru jam 1.
0: Oh, aduh. Ketiduran ya?
1: Iya, tadi tuh.
0: Abisnya, ini? Kenapa, Bang?
1: Abisnya udaranya panas siang.
0: Oh, gitu. Mandi,
1: buka baju lalu tidur.
0: Ini dengan Bang siapa ya?
1: Sukani masih.
0: Temi?
1: Sukani, belum ganti.
0: Oh, nama. Bang Sukani. Iya. Iya, apa kabar nih Bang Sukani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang, ya. Siap deh, mau request lagu apa, Bang?
1: Perawan atau janda aja dah.
0: Perawan atau janda. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Buat yang lagi dengerin, dengerin aja. Buat siapa tadi tuh, Mbak Novita di Kumbe ya?
0: Betul.
1: Mbak Novita lagi nyantai aja. Mbak Ajeng tadi selamat siang, dan buat semuanya yang lagi dengerin aja, buat Abang selamat tugas kita aja, Bang.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Sukani. Halo, Has Manggis.
2: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas Ali.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Ahmad?
2: Sama, Mas Ali, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Panas membara, betul ya. Sekali. Mau gimana lagi, kita lagi musim kemarau.
2: Lagi dilanda
0: kemarau. Dilanda kemarau dan api ya.
2: Iya, tadi Maya udah gadis janda, udah berputar masamaknya duda aja.
0: Duda aja lah, oke deh, siap. Lengkap berarti ya?
2: Iya, lengkap kami semua.
0: Oke deh, siap. Salamnya buat siapa nih, Mas Ama?
2: Salam, pertama-tama buat Mas Ali. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan berusaha dilancarkan dalam tugasnya. Buatnya tadi Mas Sukani ya, selamat kenal Mas Sukani dari Sama Terang Manjar ya. Buatnya itu sama Bunda Aja Sumarno lah, semoga sehat selalu Bunda, dan juga Bunda Ismiati yang mungkin lagi demam, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Juga Bunda Tasawati, Bunda Ridu dan Mas Aliminnya, ada juga Mama Elo, ada Kakak Butetnya, ada Budi Sheila dan Pak Dinya di Seputal. Selamat sore Budi, semoga monitor. Ada juga Budi Sulia, ada Mbak Sintanya, moga-moga laris manis Mbak Sinta.
0: Amin.
2: Panas.
0: Iya, betul. Nah,
2: buatnya Mbah Yo, jangan panas-panasan Mbah Yo, nanti ireng loh. Buatnya Mas Putra Pulau Kijang, ada juga Bang Rudi, Bang Tamrinnya. Mudah-mudahan Bang Setiawan juga yang di Batara, mungkin walaupun nggak masuk selalu monitor juga.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Juga Pak Desarping, Pak Desarpani, dan juga Mbak Ajeng nih semua lilinnya, Mbak Ika Rafianti. Ya, buat semua-semua lah Mas Ali ya.
0: Oke, Mas Ahmad.
2: Dikecualikan, salam kompak di udara. Semoga pen-pen manggis sehat selalu. Yang sakit pun diangkat penyakitnya, disembuhkan dengan segera. Untuk waktu dan lagunya, Mas Ahmad ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar. Halo, Has Manggis.
3: Suka-suka.
0: Iya, Tante.
3: Selamat siang.
0: Sore, Tante.
3: Bukan siang.
0: Sudah jam 3 lewat, hampir mau asar, Tante. Oh, iya, ya. Udah sore dong.
3: Kayaknya jam 3 gitu loh. Ya,
0: gimana Tante? Sehat ya Tante ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Amin. Lagunya apa Tante?
3: Lagunya kenapa kenapa minuman itu haram?
0: Oh, Miras Santika gitu ya?
3: Itu ya?
0: Iya.
3: Itu apa?
0: Iya kan?
3: Enggak tahu.
0: Oh, bukan itu lagunya ya?
3: Bukan.
0: Oh iya, haram judul lagunya.
3: Iya, haram.
0: Ah iya iya iya iya, duet sama ini kan cewek ya.
3: Kakak,
0: ah iya.
3: Tante, tante.
0: Jadi abang sama tante gitu ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Salahnya numpang kita.
0: Oke lah, siap Tante.
3: Yang barusan siapa? Mas Amat.
0: Mas Amat.
3: Numpang ya Mas Amat ya.
0: Oke.
3: Salam Banjar mau belanja. Buat Alif.
0: Iya.
3: Selalu kamu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, selalu kita.
0: Amin.
3: Makasih Alif.
0: Iya Tante.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Mama Hasbi, Ola Rambahan, lagunya dong Memori Daun Pisang ya, salam buat semuanya aja. Oke deh, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam, request suka-suka darinya Yudhistira hadir, lagunya Ku Minta Maafmu ya, kirim salam aja buat saya Manggis semuanya, terima kasih banyak.

Toyib minta lagu Sunda Papa Tong ya. Kirim salam buatnya Tante Butet sama Bang Ijal sama Bang apa nih? Bang Ijal sama Tante Butet. Oh, itu doang, dua aja ya. Oke lah, terima kasih banyak ya buatnya Bang Toyib ya. Oke, lanjut kembali dari siapa lagi kah? Assalamualaikum, Bijala. Waalaikumsalam. Dari Neng Nelly, request suka-suka lagunya Jen Sampai Manarua Dandam ya. Kirim salam aja buat semua yang lagi pada monitor. Assalamualaikum, Bijala. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Indra Saputra Pramana, lagunya Cinta Terlarang. Kirim salam aja untuk semua saya Manggis Full. Buat DJ, selamat tugas ya. Assalamualaikum, Dijale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Agung SPDI, lagunya Mimpi Parintang Rusuah. Salam kompak aja buat semuanya, buat DJ selamat tugas. Darinya Abah WSL Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke lah, semangat semua menemani suasana sore Anda. Ya udah, kita hibur dulu dengan lagunya dan juga sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, Suai Manggis, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung di Khas Manggis ya, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Suai Manggis, yang pastinya semoga terhibur ya dengan semua lagu-lagu yang saya putarkan. Masih ada beberapa lagu lagi yang kita hadirkan sampai nanti menjelang jam 4 sore. Salam sehat, Suai Manggis bersama keluarga tercinta. Jangan lupa pakai masker untuk Anda yang keluar rumah ya, terutama dikarenakan kondisi masih ada kabut asap. Nah, demi kesehatan kita bersama. Buat yang sedang beraktivitas, tetap semangat ya. Buat yang lagi istirahat, selamat santai sore di rumah sembari menikmati secangkir kopi yang manis dan juga aneka goreng-gorengan. Ya, biasalah sore-sore pasti ngemil ya. Dan dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, pamit undur diri di Khas Manggis untuk sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung. Sekaligus saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Segeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Luwan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Ini telah ada Agarilus kualen. Agarilus kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal

0: Delta B harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, B. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis Radio.
0: 96 FM. Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهُوَ الْقَبْلَةَ مِنْ لِسَانِ يَبْقَهُ الْقَبْلِ. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, subuh ini Allah ta'ala masih memberikan izin kepada kita dengan nikmat hidup dan sehat. Kita masih dapat bertatap muka di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dalam majlis yang baik, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, disebutkan juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yatsba'ul mayyita salasu, yang mengikuti mayat, yang mengiringi mayat itu salasu, ada tiga, baik dia kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat jelata, orang yang terhormat ataupun tidak terpandang, maka tak ada beda sejak zaman dulu sampai sekarang. Yatsba'ul mayyita, yang mengiringi mayat itu salasun, tiga saja, tak lebih tak kurang, kata Nabi. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, yang dua pulang ke rumah, wa yabqa, yang kekal tinggal bersama dia, wahidun, satu saja. Lalu apa yang ikut itu, kata Nabi? Yatsba'uhu, yang mengikutinya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maluhu, hartanya. Ahluhu, keluarganya. Wa'amaluhu, amalnya. Yarji usnani, yang pulang ke rumah, balik ke tempat asalnya lagi, dua. Maluhu wa ahluhu. Harta dan keluarga. Lalu yang tetap tinggal bersama dia di dalam, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa'amal. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa disebutkan Nabi dalam hadis ini harta ikut mengiringi? Karena prosesi kematian pada zaman jahiliyah, dan sampailah saat ini tradisi kita lihat sebagian bangsa Indonesia yang belum menganut agama Islam, kematian itu bagian dari perayaan. Maka harta benda itu pun diiringkan bersama jenazah. Bahkan ada pula semua harta miliknya, termasuk hewan-hewan ternak, termasuklah emas simpanan, ikut diiringkan sekali bersama. Mengapa demikian? Karena proses pemakaman dianggap bagian dari pertunjukan. Bahkan di sebagian daerah dijadikan pula sebagai objek wisata. Bahkan dijadikan sebagai income pendapatan daerah untuk memperlihatkan seni budaya masyarakat tertentu lewat prosesi kematian. Karena kematian bagian dari cipta karya karsa manusia untuk memperlihatkan sesuatu, termasuk di dalamnya kematian. Apakah itu terjadi pada masyarakat jahiliyah? Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Seorang mayat, sesosok mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya. Dilihat ayat ini kontradiktif, tak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ayat Quran menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak memikul beban dosa orang lain. Mengapa keluarga yang menangis kok jenazah yang disiksa? Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi, mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Ini dikaji dalam masa ilmu mukhtalaful hadis, kontradiktif
memahami hadis. Mengapa mayat disiksa disebabkan keluarganya yang menangisinya? Maka orang yang memahami hadis ini secara dibaca secara teks tak menemukan jawaban. Tapi yang mengetahui tradisi bangsa Arab jahiliyah dulu, maka dia menemukan jawabannya. Yang dimaksud dengan menangisi jenazah, bukanlah jenazah itu terbujur lalu kita menangis dia kena azab. Tidak, karena Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Ketika sahabat bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ini tetesan air mata kasih sayang, ungkapan seorang ayah terhadap anaknya. Dan ketika Nabi SAW memangku jenazah Utsman bin Maz'un, Nabi pun menangis, bahkan tetesan air mata Nabi sampai jatuh ke jenggotnya dan jatuh menetes ke pipi Utsman bin Maz'un. Ini menunjukkan tangis Nabi air matanya banyak, bukan hanya sekedar menangis. Lalu mengapa tangisan tadi disebutkan menyiksa jenazah? Karena makna tangisan di situ, si jenazah itu sebelum matinya berwasiat, berpesan, nanti kalau saya mati kumpulkan satu grup orang menangis, nanti khusus untuk menangisi saya. Apakah ada itu pada zaman jahiliyah? Ya, memang dibuatkan grup sekelompok orang menangis. Makin banyak yang menangis, makin banyak yang meratap dan meraung, berarti status sosialnya makin tinggi. Dan itu ada di sebagian masyarakat kita yang masih meyakini itu. Bagaimana model menangisnya? Kalau menangis biasa, bukaun menangis. Tapi dia lebih daripada sekedar menangis. Disebut sebagai niyahah, ratapan. Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Bukan termasuk golongan umatku orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong. Apa maknanya? Begitulah bentuk ratapan mereka dulu. Pipi dipukul sekeras-kerasnya, kemudian baju itu dirobek sebagai ungkapan duka cita yang mendalam. Makin banyak yang mukul pipi dan merobek baju, makin kuat raungan dan tangisannya, maka semakin tinggi derajat status sosial seorang hamba di mata Tuhan, menurut keyakinan mereka pada zaman itu. Bapak-bapak ini muhadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini seremonial acara yang mengiringi kematian. Maka disebutkan Nabi, maluhu, hartanya, digiring hartanya ikut ke tempat pemakaman. Wa ahluhu, keluarganya ikut meraung, beramai bersama-sama. Apakah diajarkan dalam Islam? Dalam Islam keluarga ikut mengiringi. Bahkan tidak keluarga, kita yang tak punya kaitan apa-apa ikut juga mengiring. Mengapa kita ikut mengiring? Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan Nabi, man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qiratun, dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut mengiringi prosesi jenazah, hatta tudfan, sampai dikuburkan ke liang lahat, falahu qiratani, dia dapat dua qirat. Kalau hanya ikut sampai solat jenazah, satu qirat. Kalau sampai ikut pemakaman, dua qirat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan dua qirat itu? Dijawab Nabi, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua perbukitan yang besar, seperti bukit Uhud yang besar. Begitulah balasan, perumpamaan balasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang menghadiri jenazah. Bahkan di antara enam hak saudara kita Muslim, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terjalin koneksi sesama hamba Allah yang beriman, sesama hamba Allah yang Muslim mengikut syariat Muhammad. Sebelumnya kita tak ada hubungan apa-apa, tapi ketika dia bersyahadat, kita bersyahadat, ada satu hak dan kewajiban. Apa itu? Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Tapi bukan mengiringi jenazah seperti seremonial yang dilakukan oleh orang kafir. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi tegak di tepi jalan, lalu kemudian Nabi mengucapkan wajabat, lalu tak berlama berselang Nabi pun mengucapkan wajabat. Wajabat diambil dari kata wajaba, artinya wajib. Ketika lewat jenazah satu, Nabi katakan wajabat. Lalu lewat yang satu lagi, Nabi katakan wajabat. Pada saat yang pertama, para sahabat yang berada di sekitar jalan
mempersaksikan jenazah itu, memuji-muji, ini orang waktu hidupnya baik, ucapannya santun, dermawan, banyak infak zakat dan sedekahnya, amalnya saleh. Maka saat itu kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk syurga. Tapi ketika yang lewat itu tidak baik, orang mengatakan tak baik, mempersaksikan yang tak baik, Nabi mengatakan wajabat lahul nar, wajib dia masuk neraka. Ini dalil boleh mempersaksikan kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah alal ar, kamu orang-orang beriman adalah para saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Inilah dalil boleh mempersaksikan jenazah, mengatakan jenazah itu baik. Tapi kalau kita lihat praktek zaman Nabi dan zaman sekarang, jauh berbeda. Zaman Nabi dulu, orang memuji orang yang baik, lalu Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Lalu kita sekarang tidak orang memuji, tapi terpaksa untuk memuji. Baikkah jenazah ini? Baik. Kalau tak diucapkan baik, malu. Yang lain sudah mengatakan baik, mengapa kita tidak mempersaksikan yang baik? Jadi dalilnya ada dalam hadis Nabi, tapi prakteknya tak sama seperti yang dilaksanakan orang sekarang. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kesaksian orang beriman diterima Allah, bahkan dibenarkan Rasulullah? Karena orang beriman tak mungkin lain di mulut, lain di hati. Tidak mungkin orang yang tak baik dia katakan baik. Kalau ada yang berani mengatakan baikkah jenazah ini, padahal orangnya jahat, tidak benar, lalu dikatakan baik, ancamannya tak tanggung-tanggung. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi jelaslah bahwa mengiringi jenazah ada dalilnya dalam Islam, bahkan merupakan hak dan kewajiban. Iza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Mempersaksikan jenazah sampai salat, tapi ada yang mampu sampai menanam, maka ada pembagian sampai-sampai disebutkan memperoleh qiratani, dua qirat. Akan tetapi mustilah jauh dari praktek-praktek kemusyrikan yang dilakukan orang zaman dulu, penuh dengan ratapan tangisan, dan ada pula unsur mempertunjukkan kekayaan status sosial di tengah orang banyak. Itu yang disindir Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh takasur. Takasur diambil dari kata kasir, banyak. Takasur, sombong, merasa banyak. Takasur, banyak harta, banyak keluarga, banyak jabatan, banyak semuanya. Kamu dilalaikan oleh takasur, berbangga-bangga, saling menyombongkan diri. Sampai kapan? Kapan limit titik batas waktu orang sombong menyombong itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai di liang kubur pun tetap juga sombong menyombong. Sampai mau dimasukkan ke liang lahat, tetap juga orang musyrik dulu sombong menyombongkan diri. Hai kamu fulan bin fulan yang waktu perangnya tak pernah kalah. Hai kamu fulan bin fulan yang orangnya kaya raya. Hai kamu fulan bin fulan keturunan darah biru dari para nabi dan rasul. Begitulah mereka zaman dulu. Maka disindir Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong, merasa diri lebih dari orang lain. Betapa kematian tak memutuskan kesombongan. Orangnya sudah mati, tapi tetap juga berpesan wasiat, nanti kalau saya mati, buatkan grup tangis menangis yang paling hebat, untuk menunjukkan sayalah yang paling hebat di antara para jenazah yang sudah mati menghadap Tuhan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan tradisi Islam mengiringi jenazah? Apa yang ingin diambil? Satu untuk keluarga yang meninggal, satu untuk jenazah yang sudah meninggal, satu lagi untuk orang yang mengiringi jenazah. Tidak untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, harkat, martabat diri, tapi ada tiga yang diambil. Satu untuk keluarga yang meninggal. Orang yang meninggal dunia, maka dia merasa amat sangat kesedihan, ditimpa musibah yang sangat besar. Karena kematian bagi sebagian orang adalah perpisahan yang kekal awadi. Tapi orang beriman tak merasa itu perpisahan, itu hanya dia duluan. Maka kita ungkapkan, wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, kami insyaallah menyusul kamu, hanya beda waktu saja. Kamu duluan, kami belakangan. Begitu pemahaman orang Islam tentang kematian. Tapi bagi orang yang belum cukup imannya, terbatas ilmunya, dia menganggap kematian ini
paling dahsyat. Maka kita tak heran kalau ada orang yang sampai hilang ingatan, bahkan sakit dan lain sebagainya disebabkan oleh kematian. Tapi ketika datang keluarga sahabat handai tolan mengunjungi, menghibur, maka saat itu beban yang berat itu pun terasa ringan. Dan dalam Islam pula diungkapkan rasa merasakan perasaan orang lain adalah salah satu bukti dari wujud keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dapat merasakan satu perasaan. Maka kita diajarkan untuk ikut susah melihat kesusahan orang lain dalam ungkapan takziah, ikut senang bersama kesenangan orang lain dalam ungkapan tahniah. Ketika ada yang meninggal dunia, maka ikut merasakan susah. Ketika orang ramai datang, maka beban yang berat itu pun terasa ringan untuk keluarganya. Lalu bagaimana pula dengan untuk yang mengalami kematian? Ada doa dan rahmat dari kedatangan orang banyak. Maka disyariatkan solat jenazah. Apa isi dalam solat jenazah itu? Tak lain tak bukan adalah doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, curahkan rahmatmu untuk dia. Wa'afihi, maafkan dia. Wa'afu anhu, berikan kebaikan untuk dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat masuk liang lahatnya. Wa wasi' madkhalahu, lapangkan tempatnya. Jangan sampai dia dijepit oleh bumi yang akan mengekangnya sebagai azab. Wa'asilhu bilma'i wasalji walbarat, mandikan dia dengan air yang sejuk, yang dingin, yang menenangkan. Wa naqqihi minal khataya, sucikan dia dari segala macam silap salah dan dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari segala macam noda dan dosa. Allahumma bedilhu daran khairan min darihi, gantikan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah, jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan balasan. Wa la taftinna ba'dahu, jangan kau azab kami setelah kepergiannya. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami dan dia. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Tentulah dia mendapatkan curahan doa dari orang-orang yang beriman yang mendoakannya. Tak hanya setelah dia di salat, tak hanya saat dia di salat jenazahkan, tapi bahkan setelah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dimakamkan, selesai prosesi pemakaman, hadis disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, apa kata Nabi? Salu lahut tasbih, mohonkanlah kepada Allah supaya dia mendapatkan tasbih. Tasbih maknanya penetapan, ketetapan saat menjawab pertanyaan malaikat. Nabi mengatakan salu lahut tasbih, berdoalah kamu kepada Allah supaya dia dapat tasbih. Kita selalu memohonkan untuk diri kita. Sabbit qalbi, itu makna tasbih. Kokohkan, kuatkan aku untuk mendapatkan jawaban-jawaban ini, ya Allah, untuk diri kita. Tapi kita jarang mendoakan orang lain. Nabi menyuruh setelah makam, selesai prosesi pemakaman, sebelum kembali, Nabi mengatakan dalam surat, dalam Sunan Abi Dawud, hadis Sunan Abi Dawud, riwayat Sunan Abi Dawud, salu lahut tasbih, mohonkan tasbih untuk dia yang sudah dimakamkan. Supaya apa? Innahul an yus'al, karena dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang ditugaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada manfaat untuk orang keluarganya, ada manfaat untuk jenazahnya, lalu apa pula manfaat bagi orang yang menyaksikan dari mulai prosesi salat sampai pada pemakaman. Maka ada pelajaran untuk orang yang masih hidup. Di situ dia mengambil pelajaran bahwa di antara tiga yang menyibukkan dia selama ini, maluhu hartanya, ahluhu keluarganya, wa amaluhu amalnya. Kalau diprosentasikan, tidak semua manusia dapat membagi 30-30-30. Justru di antara yang tiga ini, maluhu dalam harta inilah banyak habis waktu terbuang, ahluhu keluarga inilah yang paling banyak menghabiskan. Sementara untuk wa'amaluhu, inilah porsi yang paling sedikit. Tapi ketika menyaksikan prosesi pemakaman yang disuruh kita melaksanakannya, dianjurkan bahkan dikatakan mendapat dua qirat, Nabi menegaskan yang tinggal kekal bersama di dalam hanya tinggal satu,
wa amaluhu amal. Sedangkan maluhu wa ahluhu, keluarga dan harta, itu akan kembali pulang ke tempatnya dan dia bukan milik kita. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nasihat yang disampaikan oleh para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, buya dan kiai kita hanya dapat menembus telinga, masuk ke dalam pikiran dan hati manusia. Tapi ada nasihat yang lebih kuat daripada ungkapan kata-kata. Apa itu? Nasihat yang masuk lewat mata, langsung melihat, menyaksikan bagaimana jenazah terbujur kaku, bagaimana dia memakai pakaian kebesaran dulu, lepas tanggal semuanya, dan dimasukkan ke liang lahat yang sempit itu, lalu ditutup, dirapatkan, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Saat itu ada perasaan yang tak dapat dirasakan oleh orang lain, yang menyaksikan saja yang dapat merasakan itu. Oleh sebab itu, tak sedikit orang-orang yang sebelumnya belum tersentuh hidayah, tak masuk pengajian ke telinganya, tak masuk nasihat orang lain karena keangkuhan dan kesombongannya, merasa ini orang tak layak menasihati saya lebih berilmu, saya lebih hebat dan lebih segalanya. Tapi ketika melihat langsung dengan mata kepala, maka ada nasihat yang dapat masuk ke dalam hati dan pikiran. Maka kita pun dianjurkan, andai kita sudah, maka kita perlu membawa orang lain. Ini bagian dari tawasau bilhaq, tawasau bisab. Membawa orang lain mengiringi jenazah, melihat prosesi pemakaman, maka itu pun bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini tak pula dapat dipahami secara tekstual. Kalau dipahami secara teks, maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Mal, harta tinggal, ahluhu, keluarga tinggal, lalu yang tetap dibawa, amaluhu, amal. Maka orang yang memahami hadis ini secara tekstual, dia akan beramal tanpa memperdulikan yang dua. Akhirnya dia menganggap amal itu sholat, puasa. Maka akhirnya dia akan puasa sunat terus dan sholat sunat terus tanpa memperdulikan harta dan tidak memperdulikan keluarga. Padahal kita perlu melihat hadis lain. Hadis lain menunjukkan bahwa amal itu dua ini pun bisa berubah menjadi amal. Yang pertama, maluhu harta. Dalam Islam, harta bisa berubah menjadi amal ketika harta itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, maka dia akan tetap mengalir. Maka dalam hadis lain dinyatakan Nabi, idza mata bunu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a, putus amalnya yang lain. Apa makna amal lain putus? Biasa dia dapat melaksanakan salat berjamaah ke masjid, tapi ketika meninggal dunia, maka putuslah, tak dapat lagi ikut melazimkan diri salat berjamaah. Salat berjamaah ini jangankan mati, sakit, musafir, kita sudah tak dapat lagi ikut, apalagi selalu sampai meninggal dunia. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahim tak dapat lagi dilanjutkan setelah meninggal dunia. Tapi ketika ada harta yang diinfak, zakat, sedekahkan, maka dia tetap mengalir. Maka kalau disebut kata wa amaluhu amal, berarti tidak menafikan harta. Harta dapat berubah menjadi amal, tapi harta juga dapat tinggal tak ikut menjadi amal, tergantung kita masing-masing memanfaatkannya. Dan yang kedua, ahluhu, keluarga. Apakah keluarga itu dapat juga berubah menjadi amal? Ya, karena Nabi mengatakan ada keluarga yang tetap mengalir amalnya. Waladun salihun yad'u lahu, anak salih yang mendoakan, maka dia pun tetap juga, tapi tentulah dengan syarat yang ketat. Apa syaratnya? Nabi tak menyebutkan waladun, tapi ada kata salihun yad'u lahu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini pun juga tak dapat dipahami bahwa setelah orang meninggal kita tak lagi mendoakan, karena dikatakan sudah inqata'a, putus. Karena makna yang putus di sana adalah amaluhu, amalnya. Hu di situ, kata dhamir pada kata hu, amaluhu, menunjukkan amal orang yang sudah meninggal dunia. Artinya amal dia yang dulu putus, tak bersambung lagi, kecuali yang tiga saja. Akan tetapi amal orang lain untuk dia, itu tidak putus. Kalaulah amal orang lain untuk dia putus, mengapa Nabi melaksanakan sholat raib ketika Raja Najasyi meninggal dunia? Kalaulah amal orang lain putus, mengapa Nabi mengajarkan fallahu ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan? Itu ucapan Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, bolehkah saya melaksanakan haji untuk ibu saya? Seandainya amal untuk
orang lain kepada orang lain tidak sampai, mengapa Nabi membenarkan badal haji? Seandainya amal orang lain tak sampai, mengapa Nabi membolehkan ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Dia bertanya lagi, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Nabi mengatakan, saqiyul ma, memberi air minum. Seandainya tak sampai, mengapa Nabi membolehkan itu? Puasa. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an huwaliyuhu, maka walinya melaksanakan puasa untuknya. Seandainya tak sampai, mengapa Nabi membenarkan itu? Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada amal orang manusia

milik kita. Harta itu milik kita ketika ada ruh di dalam jasad. Ketika ruh sudah keluar dari dalam jasad, maka dia pun berpindah hak milik dari milik kita menjadi milik orang lain. Berapa jatah ibu kita? Kalau kita duluan mati, ibu kita masih hidup, ibu mendapat 1/6, bisa 1/6, bisa 1/3, tergantung jumlah dan kriteria ahli waris. Berapa jatah istri? Istri bisa dapat 1/8, bisa dapat 1/4. Dan kalau istri yang meninggal suami, bisa dapat 1/2, bisa dapat 1/4. Berapa dapat jatah anak? Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lalu mana yang milik kita? Semuanya tinggal. Yang tinggal adalah berapa yang kita infak, zakat, sedekahkan, berapa yang kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah milik kita yang sebenarnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dengan melaksanakan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka kita sudah mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain. Pada saat menyaksikan, kata Nabi yang pertama mengiringi maduhu, harta apapun bentuknya yang kita miliki ikut mengiringi. Kendaraan yang mahal, baju, kain sutra, selendang biasanya dipakaikan orang menjadi alas. Dipakaikanlah karena itu saat-saat terakhir. Keluarga akan menggunakannya sebagai alas kita. Akan tetapi ketika sampai pada masa pemakaman, alas-alas yang lain semua itu akan dibawa kembali pulang. Lalu apa yang tinggal di dalam? Kalau pernah kita titipkan itu ke rumah panti jompo, anak yatim, piatu, maka itulah yang akan tetap mengalir. Apa kata Nabi SAW? Mamin muslimin, ada seorang muslim, yaksu musliman sauban, dia pakaikan pakaian, saub, apakah dalam bentuk kain, baju, mukena, apapun namanya, dia berikan kepada seorang muslim, maka dia akan senantiasa dalam fi zimmatillah, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, madama alaihi khirqah, selama kain itu masih utuh walaupun tinggal sepotong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kain yang diberikan kepada fakir miskin itu yang dapat menjadi amal. Adapun kain yang kita pakai, kita timbun, kemana dia pergi? Iya, kalau ahli waris itu orang yang saleh, dia sedekahkan. Kalau tidak, akan dia buat menjadi koleksi, akan dia buat menjadi tumpukan. Ada sebagian orang menikmati tumpukan pakaian, bukan untuk dipakai, menikmatinya saja dalam bentuk dilihat, dipandang, dimiliki, bukan untuk disedekahkan. Tapi Islam mengajarkan menikmati ketika dapat melihat orang lain ikut senang, menikmati kesenangan kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahluhu, keluarga. Betapa banyak keluarga sahabat handai tolan yang mengiringi, meneteskan air mata. Ikutkah mereka senang melihat kita senang andai kita mendapatkan balasan Allah? Belum pasti. Apakah dapat mereka menolong kita? Hanya untaian doa. Kalau sahabat-sahabat tadi orang-orang yang saleh, yang mengingatkan kita, tak lupa dia dalam doanya, Rabbana ufir lana zunubana wali ikhwanina, dalam bentuk kata ikhwan, ikhwan saudara kami, tak saudara kandung, saudara kandung ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ketika dia sebut ikhwan, tidak seayah, tidak seibu, apa yang mempersaudarakan kita? Sama-sama la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sempat terucap dari mulutnya, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, itulah yang mengalir. Tapi berapa lama dia ingat kita? Lalu apa yang akan tetap menolong kita? Tak lain tak bukan adalah amal yang pernah kita bawa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan padi yang disemai, yang ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagilah memang rumput itu betul yang ditanam, tak akan mungkin akan tumbuh padi yang akan dituai. Oleh sebab itu, masa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak. Mungkin orang-orang yang sama dulu sekampung halaman dengan kita, satu kelas, satu sekolah dengan kita, tak kita lihat usia. Saya pribadi, kawan-kawan yang dulu satu angkatan, ada yang tenggelam saat mandi di sungai, ada yang jatuh, ada yang saat mencuci dulu di Kairo, tiba-tiba dibuka kamar mandi, sudah meregang nyawa. Tak sadar dia, karena musim dingin sejuk, mesti dihidupkan pemanas, rupanya gas itu bocor. Tak sadar dikotok, tak buka, dilihat, sudah meninggal. Innallahu wa inna ilaihi roji'un. Orang-orang yang sebaya, seangkatan, wajahnya terbayang dengan kita, tapi tak lagi ada bersama kita. Kemana mereka pergi? Pindah ke alam yang lain. Apa maknanya? Mengapa Allah Ta'ala masih tetap membiarkan kita?

berjalan di atas muka bumi ini. Ada sebagian orang menganggap dia masih sehat karena saya rajin menjaga kesehatan ini. Saya orang yang sangat teliti tentang makanan. Kalaulah kita hidup ini karena sehat, betapa banyak orang yang sehat mati dan orang sakit tetap hidup. Kalaulah hidup ini karena usia, betapa banyak orang yang tua tetap hidup, orang yang muda mati. Lalu mengapa Allah Ta'ala buat kita hidup? Allah Ta'ala ingin kita ini liyabluwakum, dia menguji kamu. Apa yang diuji Allah dengan umur ini? Apa yang diinginkan Allah dengan tetap dibuatnya roh ini berada dalam jasad? Liyabluwakum ayyukum.

Saatnya memandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang besar, yang kecil, tua, muda, jantan, betino, ya, abang-abang, ya, mbok-mbok, bujang gadis, supi, ya, kulup, gagaloy lah, ya. Apa kabar malam ko? Mudah-mudahan kita gagal lo dalam keadaan sehat walafiat ganti-ganti ya. Di hari Kamis malam Jumat iko ya, malam Jumat terakhir di bulan Agustus 2026 ya ra. Di luar sano ya, hari lah gelap ya ra, lah jam 7 lewat 13 menit waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi. Waktu beduk dan azan isya itu jam 7 lewat 22 menit ya. Jadi adalah beberapa menit ke depan lagi untuk kita menikmati beberapa lagu lagi ya, ganti-ganti ya. Sembari saya ucapkan selamat malam ke Galoh ya. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun kondisi ataupun keadaan kita ya tidak sedang baik-baik saja. Wah ya, karena dalam beberapa hari ko ya dak, itu aktivitas, sejumlah aktivitas kita itu agak terganggu akibat dari polusi yang ditimbulkan oleh asap ya, asap dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di sekitar Kota Jambi ya. Lalu di Kota Jambi dati lah ya, kebakaran lahan dan hutan. Tapi daerah-daerah sekitarnya, dari Muara Jambi, dari Tanjab Timur, Tanjab Barat dan lain sebagainya ya. Atau bahkan dari provinsi lain juga ya, yang ngirim asapnya ke Kota Jambi gitu ya dak. Sehingga aktivitas kok sudah mengganggu berbagai sektor ya, mulai dari dunia pendidikan itu dari kemarin ya dak, hari Rabu 26 itu anak-anak TK, anak-anak SD ya, anak SMP, ada juga anak SMA ataupun yang setingkat itu sudah diliburkan ya, karena takut akan dampak dari asap yang semakin banyak ya. Dan bukan cuma sektor pendidikan ganti-ganti ya, juga beberapa penerbangan ya, penerbangan dari Kota Jambi ke luar atau juga dari luar ke Kota Jambi itu juga mengalami sedikit hambatan juga. Kalau kita simak berita ya, beberapa hari lalu ada penerbangan yang terhambat juga ya dak, gara-gara asap ya. Sudah tuh kalau kita tengok lagi berita-berita tentang apa namanya kok penyakit gara-gara asap kok, adalah itu banyak ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, itu angkonya juga tiap hari itu semakin naik ya dak, pengidap ISPA gara-gara kebanyakan ngirup asap ya. Itulah, jadi kita dihimbau untuk menggunakan masker ya kalau keluar, kalau udah ada keperluan atau kepentingan yang mendesak di luar ya lebih baik di rumah bela ya dak, jangan banyak-banyak keluar kulukilia nongkrong-nongkrong gak jelas ya karena lagi bak asap. Jadi di rumah bela ganti-ganti ya, nganingkan Radio Manggis ya. Malam kok kita ketemu lagi di program lagu-lagu daerah Jambi, apalagi kalau bukan di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita ya, kita bakal hadirkan lagu-lagu daerah Jambi sampai kagi jam 10 malam ya. Jadi untuk ganti-ganti yang kepengen nak milu, silakan ya bisa telepon kita di 07412417 ya dak, atau ganti-ganti bisa juga komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke lah, untuk terima teleponnya kagi belaya, sudah orang azan isya kagi ya, kita aning dulu lagu seko, sudah tuh kita langsung dengarkan beduk dan azan isya, sudah tuh bawa kita masuk lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Siko di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita.

0: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

Saatnya memandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
5: yang lebih asyik goyangnya.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
9: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
8: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
9: Aku ini sakit kepala.
8: Minum Ultraflu Ekstra.
9: Campur flu loh.
8: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
9: Campur batuk juga, Mel.
8: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
10: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
8: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
9: Ultraflu Ekstra benar-benar ekstra.
8: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
10: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 89.6 FM Radio Manggis Siko-Sikonyo, Radio Dangdut yang ada di Kota Jambi. Itulah lagu Anak Dagang saya hadirkan ya, karena tadi ada yang request kalau tidak salah. Yo, siapa kaget saya lihat dulu yo. Oh, Lastri-Lastri ya, kalau kalau udah kasih tidak sampai Anak Dagang. Anak Dagang Bela Seputar ya, enak dikit lagu ya. Salam untuk Sarina dan Bapak Mambo, Ahmad, Bude Sila, Bang Kadir, Alimin, Bunda Rido. Terima kasih dari Lastri-Lastri ya. Terus ada juga Bunda Tasawati. Assalamualaikum, Sloko. Waalaikumsalam dari Cepaka Putih ya. Request lagu Si Kulup tadilah saya hadiahkan juga ya untuk Pak Ning. Terima kasih Belambun. Terima kasih juga untuk Bunda Tasawati. Selamat malam ya untuk yang mau bergabung di Radio Manggis 96 FM Jambi. Di hari Kamis malam Jumat ganti-ganti ya, macam mana keadaan di luar sana, mudah-mudahan tetap aman ya tak? Walaupun cuaca sedang apa namanya itu, udara sedang tidak elok ya. Saya cek dulu ya, saya cek kualitas udara itu ya. Jadi di HP Android, HP yang canggih-canggih itu kita bisa ngecek ya tak? Berapa macam mana kualitas udara di daerah kita kan? Nah, taya saya cek dulu ya. Tak? Nah, iko ganti-ganti ya. Ternyata kualitas udara di luar sana tuh lagi tidak sehat ya. Di angka 164 enggak tahu kok apa nama itu, angka itu apa nyebut itu ya. 164 kok kategori enggak sehat ya. Dalam arti dalam udara itu enggak, dalam udara yang kita hirup tuh banyak partikel-partikel yang ukuran-ukuran kecil kurang dari 2,5 mikron yang kalau kita hirup kebanyakan ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita ya. Jadi IKU ya, indeks kualitas udaranya ya, ada di angka 164 ya dak. Itulah ganti-ganti ya. Jadi untuk yang tidak ada keperluan keluar, jadi lebih baik di rumah deh. Kalaupun tidak keluar, silakan pakai masker ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Sloko. Waalaikumsalam, Bang Arman.
1: Ya.
0: Apa kabar eh?
1: Baik-baiklah.
0: Banyak lagi asap di luar tuh dak?
1: Ah, kali ko tadi ya, ada banyak dak?
0: Tidak ada pula banyak asap dari kau ya?
1: Iya, dari kau.
0: Ada kebakar-kebakaran di situ tuh?
1: Adi daya kumpe waktu malam apa? Malam sasa malam ngebo.
0: Kebakaran apa?
1: Oh, kayak lahan.
0: Oh, kebakaran lahan ya? Yo,
1: lahan kosong, kita 10 hektar lah.
0: 10 hektar?
1: Iya.
0: Terbakar dewek apa kena bakar orang ya tak?
1: Tak mungkin dah bakar dewek. Di daerah apa ya? Sungai Gelam ada go
0: ya? Lah, Sungai Gelam ada go ya?
1: Yo.
0: Yo. Tapi masih anu lah, dak. Isi kalau di situ tuh kan banyak banyak masih banyak hutan ya, dak.
1: Yo.
0: Jadi tempat mungkin
1: kosong, tidak sawi tempatnya.
0: Yo.
1: Yo. Kalau pas anu tuh kan kejadian tuh tidak salah malah ngeboh. Di Sarawangi kebakaran rumah.
0: Kebakaran rumah ya.
1: Keleting listrik.
0: Itulah gini, tenang hati-hati nih ya, dak. Jadi kita ke musim kemarau ya.
1: Awak hati-hati masih go kadang
0: kan? Nah, lagi hati-hati masih go tuh. Apa namanya itu kemarau sudah tuh pohon apa banyak umput-umput kering, yo. Banyak apa namanya kekering ya dak. Jadi dia masing-masing muang puntung rokok. Dia ngidupkan api masing-masing ya dak.
1: Yo.
0: Nah, jangan masing-masing ya.
1: Ini kok umput apa tuh umput hidup itu akar.
0: Umput hidup terbakar apalagi yang kering ya tak?
1: Iya, apalagi ada angin woy cepatnya.
0: Cepatnya nyala ya.
1: Iya.
0: Yalah Bang Aman.
1: Lagu ya Mandulang.
0: Mandulang.
1: Iya.
0: mendulang.
1: Mati lampu dak jam itu di?
0: Dak do pula di sih kau mati lampu.
1: Kau mati lampu lama nalah.
0: Dari jam berapa?
1: Dari jam 8 pagi ya kita jam 05.30 lewat dikit baru hidup.
0: Boy lama ya dari jam 8.
1: Ada yang rusak.
0: Moga itu tuh land mana di situ tuh?
1: Landnya ke daerah mana dah? Daerah Sabak.
0: Oh dari Sabak.
1: Yo.
0: Jauh ya?
1: Iya.
0: Kalau tempat saya dak lah jauh di kota kan.
1: Tadi mati galo daerah Jambi Kecik mati.
0: Oh Jambi Kecik mati go.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya. Baru sore kalau hidup eh.
1: Iya.
0: Iya lah.
1: Jam 05.30 lah lewat dikit.
0: 05.30 hidup eh dak jangan be malam lah mati pula eh dak.
1: Iya.
0: Kalau siang dia nak mati menendak lah situ yo, kan.
1: Siang masih enak kalau malam eh.
0: Kalau malam susah buan eh.
1: Barabal,
0: lari panas.
1: Iya benar lah.
0: Nyamuk banyak.
1: Tapi kalau sari ke nampaknya agak kondisi panas eh.
0: Agak kurang panas eh.
1: Iya biasa mandi masih panas.
0: Kok dah hari ku kurang ya.
1: Iya.
0: Enggak lah.
1: Lagu sudah dia.
0: Lagu salamnya. Mandulang ya silakan untuk siapa.
1: Salamnya buatnya murid macam selalu ya.
0: Iya.
1: Waknya baru di balam beli mika wadah juga makna dia pun nama mati mainnya juga benar di kakak butet bang Ijal bang Tamrin mak juga DCS nek liba dulu bak sakwan mas putra putra kijang mbak musik beli juga putra ETM waknya mama Iza waknya Ida Naila aja juga mbak Surya Budi Sila mbak Yani Bu Yani bunda Imiati juga waknya Aure Cinta Palima Mama Elok, Mbak Ayang juga. Bunda Cici, Bunda Rito juga. Buatnya siapa lagi yo? Buat galau lah.
0: Galau lah, ya.
1: Lagu yang ditunggu ya.
0: Lagu yang mandulang gitu putar kayak gitu.
1: Neli sama Riri Azahra juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aman ya yang ada di Bakung Muaro Jambi, ya. Ra. Yang sudah jadi penelpon pertama kita malam ko ya di belakang Bang Aman. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Abdullah.
2: Bupati.
0: Yo. Pecaito ya malam ko.
2: Oh, malam ko mana ko deh.
0: Masih buka lah warung tu.
2: Masih lah.
0: Yo, ramai lah orang belanja.
2: Alhamdulillah lah, adolah.
0: Adolah ya. Malam kau cerita kita kau lagi asap kau lah.
2: Asap. Marahnya lah.
0: Setiap tahun di suatu ini juga
2: siapkan personil banyak biarlah selama 2 bulan itu kemarau gitu kan banyak jadi tiap bulan siapku biarlah biar semua gitu
0: iya
2: kan alat pemadam juga kan gitu banyak
0: iya alat pemadam gitu kok yang masih belum canggih gitu kok dak. Kalau nengok di luar negeri itu, dak di Amerika itu memang helikopter untuk memadamkan api itu, wow. Dia memadamkan api, dak. Sekali kita tengok kalau di genah kita kok masih nyemprot-nyemprot ke mobil. orang pakai helikopter, mau bangga naik kan? Kok mobil kebakar?
2: Mobil ada bakar. Itulah kalau di tiap personil itu kan lagi api besar tuh lah sudah pemadam bakaran yang
0: kecil. Iyo, kalau kita nengok di Amerika di apa tuh dak pakai helikopter dia apa namanya itu madamkan api itu kan sebesar-besar idak tuh dak.
2: Iyo.
0: Eh, di genah kita kok masih pakai mobil.
2: Oh, di Indonesia kok lu lang bakal besar-besar. Ane lah payah lah, bang. Ya mati nyok.
0: Iya.
2: Lah bang, bang ketahuan gitu kan. Berarti buang dari polisi.
0: Iya, boleh lah. Ada apa namanya itu pemerintah tuh beli apa namanya itu alat-alat yang canggih-canggih itu kan. Ada juga saya nengok di apa di ya, media sosial tuh dak. Orang kini itu kalau di gedung-gedung kebakaran itu pakai drone be. Ah, drone tuh kan terbang dewe contoh ha. Jadi dia bisa nyemprot air dewe gitu ha.
2: Ah, istilahnya gitu kayak gedung-gedung itu kan dia ada.
0: Iya, tinggi-tinggi itu kan.
2: Dia otomatis ada di gedung-gedung kan biasanya ada otomatis kayak pemadam dewe tuh.
0: Iya.
2: Di, atau kita hidup dewek dia otomatis hidup dewek dia kalau kemana.
0: Iyalah, itulah perlu diperbarui apa teknologi kita kok era.
2: Belilah mahal-mahal ya lah yang penting kan kita butuhnya
0: ada. Yo. Heeh. Nyala apa lagu ya kok Bang Abdul?
2: Yo, lagu ya apa lagu Jambi enak ya. Lagu ini wae lah ini. Apa namanya? Payung patah we.
0: Pendayung patah ya.
2: Yo.
0: Boleh, boleh.
2: Selamat
0: ya. Ya, untuk siapa?
2: Ya, untuk Pak Kena, Pak Kena adalah, itulah. Ya, selalu Pak Kena adalah, dan monitor. Banyak, minor itu juga, banyak aja. Kita

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bang Abdullah, Bang Abdullah. terima kasih telah bergabung dengan kita ya, Dak. Di belakang Abdullah. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ganteng.
0: Malam juga.
1: Siapa lah kau? Nyai.
0: Iko Nyai. Sehat lah, Nyai. Nyai jangan banyak-banyak keluar rumah, Nyai. Itu naklah di rumah, dalam rumah.
1: Dalam rumah lah terus, tak pernah ke keluar.
0: Yo.
1: Takutnya takut.
0: Asap lambun, jangan pula hari panas kemerun terus, makan sampah terus.
1: Tak lah, nyambut rumput deh. Kalau lah semak ni tu tak enak.
0: Yo, jangan bakar-bakaran dulu.
1: Tak berani awak kalau dah kasih ayam beb di rumah nak bakar.
0: Yo. Agaklah Nyai hobi makan sampah kan?
1: Iyalah, hobi lah kalau nak bersih tu kan.
0: Dikit-dikit makan sampah.
1: Kalau tak kate yang jago ya tak ndak lah awak takut.
0: Sehat lah, alhamdulillah.
1: Rumah sehat lah.
0: Sehat lah Nyai.
1: Sehat lah ya dak.
0: Yo. Mano apo idoe mano?
1: Yasinan.
0: Oh, bagi yasinan manjuman kaya ra.
1: Yo.
0: Yo.
1: Yasinan rutin lah.
0: Dio lah yang pergi ya.
1: Gilalah, dio lah yang pergi. Bapak kan.
0: Kalau ibu-ibu Nyai pergilah.
1: Kalau ibu-ibu pagi siang lah.
0: Pergilah Nyai, pergi.
1: Kalau ada yang ikut persatuan pergilah.
0: Mau dak mau lah, dak. Yo.
1: Kalau dak pergi lagi mano
0: dulu. Iyanya lah.
1: Kita kok hidup nak bermasyarakat.
0: Nah, betul nian, ya tak?
1: Lagi awak sakit dari tengok orang.
0: Yo. Ado tu lain pula model yang jauh ditengoki, dekat dak ada ditengoki.
1: Nah,
0: yo.
1: Enaklah yang jauh sambil berjalan kata dia.
0: Kita
1: kan?
0: Tu apa tu yang utama tu tetangga-tetangga kita tu lah dulu ya dak nah. Yang di lingkungan kita tu dulu kan.
1: Lah itu.
0: Kau dak tahan pergi jauh-jauh dekat tengok.
1: Kalau kini kau kalau awak kau dak lamuri jauh dak bisa lagi awak nak anggapannya siapa tak ajak awak pergi dengan orang takut anak awak lah bionian ngatu-ngatu kan. Tak usah lah, mama nak pergi kemana-manaan kalau tak ada dengan anak saya
0: kata. Yo, ya ni lah takut dia kaki mak terkucil.
1: Lagi kalau ada apa-apa, siapa nak nulung kawan, yo lah mau lah kawan tu nulung. Cuman kan yo kayak mana lah, repotin kawan kata dia.
0: Yo.
1: Jadi pergi enaklah dengan saya, kalau saya bisa sempat ngantar, saya hantar.
0: Kalau tak tu nak lama di rumah.
1: Nak di rumah tu nak nian muri, tak ke kemanuan dak.
0: Ya, elok lah. Waktu ke tempat anu, ke tempat Bunda Bina tu siapa ganti?
1: Ganti ke tempat Bunda Bina diantarlah dengan dia sampai.
0: Oh, diantar.
1: Ada tu bertemu dengan Ika, penggila sama Ika, balik diantarlah dengan Ika sampai depan lorong bunda akhir tu, datu dijemputlah sama dia.
0: Oh, itu.
1: Lah.
0: Jauh tu kan, tangkit sana kan, saya pikir nah, ado go, mbok Susi, rumah bunda apa, Bunda Bina.
1: Dia diantar, kalau tak diantar, tak juga, kalau tak juga diizinin sama dia, tak juga pergi, muri. Ini we kemarin dikasih tahu kan Marleni itu jatuh katanya kan.
0: Hah, apa cerita eh?
1: Dia jatuh katanya ditumbur dengan apa yang hitam gedang tuh muri.
0: Apa hitam gedang?
1: Ay, yang kayak monyet tuh mah, tapi hitam gedangnya dia.
0: Baru.
1: Nah, mungkin lah, tak tahu juga wak. Ditumbur dengan itu keplanting Marleni itu. Kejahit,
0: di anu. Di mana?
1: Di dekat orang rumah dia tuh lah. Mungkin benda itu mungkin digebah orang dari utara. Berlari gak ada hingga-hingga lagi kan.
0: Apa dia bawa motor?
1: Iya bawa motor. Keplanting dia elok dia sampai gak sadar diri.
0: Ngeri ini aneh ya?
1: Masuk rumah sakit polisi entah berapa hari.
0: Oh.
1: Operasi kan hidung no?
0: Hidung Mbak Marleni?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kenapa? Oh, gak tahu. Ika, Ika yang nengokin dia ngajak
0: Mbak Cici. Yo yo.
1: Yang antar.
0: Yo kan. Yo.
1: Nah, jadi pergilah kak, aku salam.
0: Dia ada WA-an pemotor apa? Ada apa?
1: Ika ada WA anaknya kan udah besar.
0: Yo yo.
1: Gak kebumano anak-anak itu gak mau gak lagi.
0: Tiba-tiba lagi pemotor benar itu apa ya keluar dari yo. Apa ya tak?
1: Yo mungkin kebal orang hutan mungkin kan. Lari dia nak cari hutan lagi gak ketemu.
0: Yo lalu numbuh. Iya nyalah, iyo betul nih lah.
1: Walaupun kita nak hati-hati kayak mana juga.
0: Iyo kalau lapo kan?
1: Lah sudah.
0: Takdirnya anu kan?
1: Kita nak kena balak adobe.
0: Adobe cakwe.
1: Kayak yang beb pasusi di rumah nih kemarin hari Sabtu yang kemarin.
0: Iyo.
1: Diantam orang dari belakang untung nggak apa-apa.
0: Iyo,
1: eh. Motor.
0: Iyalah.
1: Yalah lagunya
0: Muria. Lagu apa?
1: Tunang Ganti.
0: Tunang Ganti.
1: Iya.
0: Nah, iyalah.
1: Ayo salam untuk Gedalo tadi yang sudah diwakili Arman tadi ya. Makasih Arman, senggolannya.
0: Iya.
1: Nah. Untuk Gedalo lah ya.
0: Iya.
1: Kayaknya yang Betika tuh enggak ada masuk-masuk kalau acara Muri Tendo. Ya kalau sudah sore.
0: Iya, dia malam kok lah ngantuk oga ya. Eh.
1: Cerita, dia ke pagi di kerja.
0: Iya.
1: Pakai tekwan mau masuk lum?
0: Belum enggak.
1: Belum enggak ya,
0: tekwan. Iya.
1: Biasanya ondol ya kalau enggak masuk.
0: Iya.
1: Utet masuk, Tet. Muri Tet yang ganteng siaran. Untuk Gedalo lah Muri ya.
0: Iya.
1: Muri sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terbaik.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Nyai Susi yang ada di Lebak Bandung ya lah. Terima kasih ya, sehat selalu juga untuk Mbok Mala ya, untuk Ibu Yani yang ada di Lebak Bandung, untuk Mbok Nilam yang ada di Simpang Kapuk ya, sekeluarga. Selamat malam Mela ya. Yalah kan diganti kalau macam tuh kita aning dulu lagu era yang sudah di request tadi. Ada lagu Mendulang ya, lagu yang di request oleh tadi Bang Aman ya, Mendulang. Selamat malam untuk Neng Nelly. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ning. Waalaikumsalam. Seloko request lagu Sebiduk di Batang.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sentatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
3: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96 FM Radio Manggi, sikok-sikoknya Radio Dangdut yang ada di Kota Jambi ya. Kita balik lagi di Sloko Senandung lagu-lagu orang kita. Masih dengan lagu-lagu daerah Jambi ganti-ganti yang bisa di request ya di 0741241187. Ataupun ganti-ganti yang sudah komen ya di Facebook, selamat malam untuk Uun Saunah. Assalamualaikum Pak Ning, Muri, Sloko, ya apa kabar? Salam sehat, salam bahagia. Minjam lagu Iyo Kato Hati atau Sayang Mintuo. Salam untuk Mas Alimin, Neng Nelly, Saidaulak Kemang, Mama Elok dan sahabat FRG, sahabat Ngeluyur, Army Mudung. Terima kasih banyak Muri, waktunya untuk Muri pulangnya hati-hati. Terima kasih. Bundi Rizka, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ning dari kawasan Kampung Bugis. Hadir Sloko request lagu ya, Gadis Minang Jo Bujang Jambi. Untuk Pak Ning, selamat malam, selamat tugas. Terima kasih. Ada Bunda Awal juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penghuni Istana Cinta, Ayah Bunda Awal hadir request lagu Gadis Rimo Bujang. Salam untuk Galoy, selamat malam lah. Untuk Muri Matugas sukses selalu. Terima kasih Bunda Awal ya dan juga Ayah Awal. 24187 ganti. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam juga Bang Alimin.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baiklah Bang Alimin. Mano lah ditinggal pula malam ko?
1: Iya.
0: Nah. Tiga kali Jumat kau nampak ya kau.
1: Ya lah.
0: Ya dak lah tiga malam Jumat kau kena tinggal Hana.
1: Iya, pagi tadi pergi. Jadi kerja dekat tu.
0: Kagi apa nama itu hari malam Minggu nyusul pula.
1: Iya lah.
0: Kerja di catering.
1: Iya, terapi aja pula, tadi pagi terapi.
0: Oh, terapi apa?
1: Terapi kesehatan.
0: Asam urat.
1: Iya, asam urat. Lututnya kan.
0: Oh, tak kena.
1: Iya, balap pening juga lah.
0: Iya.
1: Kena vertigo.
0: Di mana terapi? Aduri.
1: Ayo apa? Tak tahu di sana.
0: Oh pergi dewek lah.
1: Banyak kan dia ada nunggu di kuadu mobil dan mobil.
0: Sosial. Oh dengan Bang Alimin dah.
1: Dewek nak panti banyak.
0: Ya. Oh, kerana kira dia Bang Alimin pergi terapi ya, eh.
1: Kalau kan saya lupa dari kening.
0: Yo. Gila lah, dia nganing lah malam kok bunda itu nampak itu.
1: Nganing, paling ada dia senyum-senyum.
0: Apa minta lagu ya kau tadi kau? Ini komen kau dak?
1: Iya, tadi lagu apa dak?
0: Lagu anu apa tadi? Uun Saunah kau ya dak bunda itu dak?
1: Iya.
0: Lagu Iyo Kato Hati.
1: Iya.
0: Kau sayang mintuo kata dia kan.
1: Saya kau lagu Tanjung Katung melapaning.
0: Tanjung Katung ya.
1: Iya.
0: Selain lagu Tanjung Katung, saya tak salah Tanjung Katung kau nyok Tanjung Katung yang biasa ya kau.
1: Apa pula?
0: Lain Tanjung Katung eh.
1: Pasti nggak. Yang penting Tanjung Katung.
0: Yang penting Tanjung Katung.
1: Iya.
0: Oh iyalah sudah lah kalau macam tu.
1: Salam dikit ya paning yo.
0: Yo untuk siapa?
1: Untuk paning selamat malam.
0: Amin.
1: Balik ke lagi ko hati-hati pani.
0: Ngapa?
1: Balik ke lagi ko hati-hati.
0: Yo, iya nyalah.
1: Juga ada istriku yang lagi di sana ya, semoga selesai juga selamat malam.
0: Yo.
1: Ada Udi, Yamla, Lama, Udi Sila, Naila, Masih Ewa, Ting juga. Tak boleh dua jumpa emang selamat malam izin pun dengan dia dengan Jun Zado siapa lagi nama Elok ya selamat malam Elok ya Anyang juga terus Anissa Zado Mak Sulia Mak Jumpa emang Untuk kalau lah Pening, semoga sehat yo.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang
0: Yo. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Alimin ya, Bang Alimin NP. Alimin NP kalau enggak salah nama Facebook ya. halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor kita.
0: Monitor deh ora, walaupun berjauh-jauhan tapi dia tetap berbarengan ya.
2: Video callan tadi.
0: Oh.
2: Iya.
0: Iya. Itu kata saya tuh, saya tadi anu beda lah ditinggal pula malam Jumat kok. Iya, ketien. Nah, tiga kali. Ada lagu tiga kali Jumat.
2: Itu yo toyet bukan
0: apa. Aduh.
2: Mau dia foto lagi lah.
0: Rezeki dah, ada rezeki era.
2: Yo, kita pernah berbagi juga kan.
0: Iya lah.
2: Di rumah, rezeki lah di depan mata, dibagi rezeki sama Allah, terima.
0: Nah iya lah, rugi dah diambil.
2: Tidak kita ngorek-ngorek dah dapat, akhirnya dapat juga rezeki ke basuh dah.
0: Yo, jangan ditolak, era.
2: Yo, lagunya tadi betul lah ya.
0: Lagu tadi apa tadi kok, iya kata hati, era.
2: Kata hati ataupun saya mintuo, kalau dapat iya kata hati, saya mintuo dah ya.
0: Yo.
2: Nah, itu dulu lah, iya kata hati berdulu dah.
0: Yo.
2: Malamnya tempat itu lah yang sebut gagal ya.
0: Yo.
2: Buat selamat bercinta lah, selamat istirahat ya mas ya.
0: Yo.
2: Selamat malam. Biar sehat selalu, cukup laku lah yang pergi terapi itu. Lagi kalau aku lah sehat baru lah masak wajah.
0: Jangan. Ajaklah langsung, walaupun dia sehat tetap terapi, biar lancar peredaran darah.
2: Udah terapi dulu gawe, macam
0: oh,
2: mana?
0: Oh iya iya. Terapi apa? Terapi listrik kok?
2: Iya. Terapi sinar inframerah.
0: Oh, terapi sinar inframerah.
2: Terapam.
0: Adonya lah, nue efeknya.
2: Ado, barusan tadi datang orang Koreanya.
0: Oh, orang Korea.
2: Yo, yang punyanya Sajang Nim.
0: Oh, ado enak ado ado perubahan elo
2: Ado bunda kirim di ado di anu manggis pul tuh, kaget di anu ya. Kalau nak murid pula naik ke terapi sama bunda barengan.
0: Yo.
2: Adalah ketemu Mas Riki. Mas Riki lagi jogging dia.
0: Di mana? Di mana?
2: Di jogging dia.
0: Di mana?
2: Di simpang keluarga, simpang kawat.
0: Oh, di simpang kawat.
2: Iya, pasar keluarga lama itu.
0: Jadi di situ terapi ya?
2: Iya, dekat-dekat SMP 11 tuh ya.
0: Oh, yang apa nah, tuh, yang rame tuh ya?
2: Iya, sebelum belokan dari Tugu Juang tuh.
0: Iya, iya, yang gratis dah itu tuh dah.
2: Iya gratis.
0: Iya saya beberapa kali lewat situ kan nengok rame nian terapi.
2: Yo singgalat, saya dengan Mak Elo di situ.
0: Oh, Mak Elo ke situ juga?
2: Yo, saya diajak Mak Elo lah awal-awalnya.
0: Oh.
2: Nah, terus rupanya ada kecocokan, saya berobat itu, alhamdulillah, vertigo saya sudah sembuh.
0: Alhamdulillah. Nah,
2: kita yeah. Berobat itu jodoh-jodoh Anda.
0: Iya betul. Mak Elo terapi apa?
2: Mak Elo tuh kalau dah salah darah tinggi apa?
0: Iya.
2: Kan tinggi terus nak marah.
0: Iya nak marah padik makan daging kambing lah po.
2: Saja gena dia tu.
0: Ya ya ya ya ya.
2: Makasih banyak ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Nadia Purnama ya dak yang udah bergabung bersama kita malam kok ya di belakang Bunda Nadia ya. 24187. Halo, selamat malam.
3: Malam
0: juga. Nah, Seloko.
3: Iya.
0: Kak Butet.
3: Apa kabar Timoti?
0: Kak Butet dah ada terapi.
3: Iyalah, terapi dewek lah.
0: Terapi dompet apa kayak di terapi.
3: Jadi iya. Lagunya tuh tiga kali malam Jumat.
0: Tiga kali Jumatan.
3: Aduh kok bisa.
0: Iya.
3: Dari mana kau Timothy itu Timothy lagunya.
0: Ada lah.
3: Timothy sok tahu.
0: Nah kan memang iyo.
3: Ya kan Pak Nadia ya.
0: Kan tadi iseng-iseng benanyo. Oh, kan dua kali Jumat yang lalu.
3: Setiap malam Jumat.
0: Ditinggal dia ya.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Makanya Kak Butet bersyukur.
3: Amin ya Allah.
0: Iya selalu ada.
3: Amin ya Allah. Yang penting sehat nih Wati.
0: Iya mama saya sehat lah.
3: Amin sehat.
0: Sehat lah ya.
3: Tak Kakak Butet nelpon di kamar ngintip. Terus gimana deh. Ngapa Kakak bilang gak ada nengok aja.
0: Apa katanya kan. Nelpon terus.
3: Tapi dia enggak marah, cuma mau tahu kalau suara Kakak Butet besar, kenapa?
0: Coba sekali-kali nelpon.
3: Siapa?
0: Nelpon ke radio.
3: Enggak mau dia.
0: Suruh ngomong, habis Kak Butet ngomong, ada lagi yang ngomong gitu.
3: Anda nanti orang pada sale.
0: Kak Butet nih berarti orangnya anu apa namanya itu istilahnya tuh tidak boleh pasangannya tuh
3: pasang apa
0: ini tidak boleh mamasnya tuh ikut-ikutan gitu ya
3: nggak usah mak lagi anakku marah loh
0: oh, anaknya marah
3: tinggi gulu cukup mboke wae
0: cukup mboke wae
3: sing mentel
0: sing mentel
3: seneng kali lah hidup ini ya.
0: Iya.
3: Timothy lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Kalau lagunya, anu aja lah. Oh itu aja lagu Kakak Butet lah.
0: Apa tuh?
3: Oh Gunung Masurai.
0: Gunung Masurai.
3: Itu deh palingnya. Aku tahu nggak Timothy ya? Diantara semuanya.
0: Kak Butet. Apa namanya itu macam mana ini harga ayam mahal ya katanya ya?
3: Mahal kali lo ayam.
0: Berapa hari ini?
3: Di pasar sampai 45.
0: Ih, kok 43 enggak. Kok mahal nian ya? Ngapa ya, bisa mahal nian tuh Kak?
3: Hah?
0: Ngapa bisa mahal nian?
3: Mahal orang kena Maulid Nabi kali ya.
0: Oh, kena orang Maulid Nabi. Iya. Permintaan tinggi ya.
3: Ikut ayam.
0: Nggak, iya saya dengar-dengar berita harga ayam mahal iya. Gitu.
3: Tapi kalau nggak beli, bisa beli banyak, beli dikit ya. Ikan aja mahal.
0: Apa, ikan berapa? Nila.
3: Ikan
0: nila?
3: Nila tuh sekitar 38.
0: Kalau es, ikan es?
3: Ikan es 30.
0: 30-an, 30-an ya, juga berarti di atas 30 gitu ya.
3: Iya, ada tuh ikan yang mahal tuh 40.
0: Ikan gitu. Apa tuh?
3: Ikan kembung.
0: Ikan kembung.
3: Yang mata besar.
0: Yang mata besar ya.
3: Iya, pokoknya alhamdulillah lah.
0: Itu kalau ya. beli di pasar 44, 45, jual di warung berapa?
3: 80.
0: Bo. Banyaknya ngambil untung 100%.
3: Iya, ya, enggak
0: boleh, Kak. Beroso. Ya, beroso.
3: Enggak hati mati kalau seandainya harga ikannya 40 kan? Kakak bikin 44 lah.
0: Oh iya, 44.
3: Makanya itu kadang enggak jale. Iya serius lah, Kakak kan kurang terus.
0: Iya.
3: Kurang setengah mata lah.
0: Beli di pasar tuh?
3: Iya.
0: Ih kok gitu ya?
3: Iya itulah.
0: Nggak boleh ngurang yang kerja di pasar ya, nggak boleh ngurangi timbangan.
3: Iya, nggak boleh loh.
0: Iya.
3: Jadi Kakak Butet pun ikut-ikutan jadinya.
0: Iya, rugi lah jadinya kan?
3: Iyalah. Maka Kakak tinggiin. Ternyata 50.000, Kakak bikin 65.
0: Yalah. Mudah-mudahan sehatlah selalu ya.
3: Amin ya Allah, amin. Sudah pada masuk semuanya.
0: Sudah.
3: Itu sedulur-sedulur Kakak Butet.
0: Tapi sudah. Bunda Taswati tidak ada nelpon malam ini.
3: Enggak usah masuk dia.
0: Mungkin tidak bisa masuk dia.
3: Tidak bisa kayak waktu dia ambil kesian dalam.
0: Tapi Bundi Rizka ada dia komen di Facebook
3: tuh men. Bunda Rizka rajin ya.
0: Bundi Rizka dari Kampung Bugis
3: katanya. Iya, Kampung Bugis.
0: Bundi Awal ada juga Bundi Awal.
3: Bundi Awal ada juga
2: juga ya.
0: Iya tumben bundi awal ya, ada.
2: Tumben itu biasa enggak ada.
0: Biasa enggak ada bundi awal malam-malam ini ya.
2: Bundi akhir ada.
0: Bundi akhir dak te.
2: Bundi akhir kalau bundi Jalan Sedua ada.
0: Bundi Jalan Sedua dak ada juga kalau malam. Dia dak ada malam-malam.
2: Ya?
0: Dia kalau malam dak ada bundi ya, Jalan
2: ya,
0: Sedua.
2: Anu ya.
0: Dia kalau siang yang ada pagi.
2: Ada ya.
0: Iyo, iya sambil
2: ya,
0: sambil jago toko juga buka radio.
2: Iya.
0: Kalau malam di rumah dia udah buka radio.
2: Kalau bundi Opung Alsa ada.
0: Opung siapa?
2: Alsa ada.
0: Opung Alsa siapa?
2: Iya kakak
0: Buter lah. Oh kakak Buter ada. Ya, anu ada bundi Susi. Bundi Susi.
2: Bundi Susi ada ya?
0: Ada tadi.
2: Iya kakak masuk lah. Masuk aku Mbak Susi.
0: Dia nyuruh Kak Butet masuk lah Tet katanya.
2: Iya sudah masuk aku.
0: Iya.
2: Iya.
0: Dia tuh selalu ingat dengan Kak Butet.
2: Gak dia orangnya kayak mana ya. Mm-mm. Kakak juga begitu.
0: Bundi Nilam lah mau udah kedengaran.
2: Masih ada TikToknya?
0: Masih kayaknya dia sering masih live ya? Dia sering pernah live dengan Ayah Awal.
2: Oh ada ya sama Ayah Awal?
0: Iya, tapi dia udah nampakkan mukanya.
2: Oh, kalau Mbak Mala?
0: Mbak Mala udah tahu ya main TikTok apa tidak.
2: Kemana dia ya?
0: Sibuk jualan.
2: Ya, aja lah ya.
0: Seprofesi lah dia dengan Kak Butet kan sekarang kan?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Syukurlah kalau begitu.
0: Kak Butet udah main TikTok ya?
2: Main, tapi semuanya.
0: Oh, dak
2: juga semua.
0: Dak pernah live nampaknya.
2: Malas kakak live nonton aja lah.
0: Masa kalah sama Bunda Awa.
2: Iya kakak live nanti orang banyak yang nyukain bukan ngapa. Itu kalau Bunda Awal sama Bunda Sargawi.
0: Ya Bunda Yati Sargawi.
2: Iya kakak nanti banyak yang nge-live.
0: Dia live rame-rame kadang-kadang.
2: Sombong kali lah Opung Alsa.
0: Iya, iya. Siapa namanya tuh Pak Ete. Pak Ete ada dak ya?
2: Pak Ete Rizal.
0: Pak Ete sehat apa Pak Ete? Lama dak kedengeran.
2: Kayaknya pernah lihat di Facebook tuh ulang tahun Pak Ete dak.
0: Oh iya jarang kelihatan iya. Sekarang ya.
2: Iya. Kok masa kok nggak lihat?
0: Iya maksudnya tuh biasanya ada keluyuran gitu.
2: Iya pa.
0: Sekarang nggak pernah ketemu lagi.
2: Iya kakak juga.
0: Mm-mm.
2: Sibuk kali semuanya kita loh.
0: Iyalah.
2: Iya. Timoti.
0: Iya.
2: Ada lagunya.
0: Lagunya Gunung Masurai tadi yo.
2: Iya Gunung Masurai aja lah ya.
0: Oke kayak gitu putar.
2: Makasih,
0: ya.
2: Timoti.
0: Iya.
2: Keluarga selalu kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak Butet yang ada di Palmerah. Di belakang kakak Butet 24187. Halo selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Pak Ni?
0: Kabar baik Bang Kadir.
4: Selamat Pak Ni.
0: Yo. Cerita ya Bang Kade ya.
4: Ah yang panas ini.
0: Panas hari di luar tuh.
4: Oh cuaca kalau malam gerah.
0: Gerah ya tak?
4: Iya.
0: Iya basap ya.
4: Siang panas.
0: Iya panas itu lain ya tak?
4: Lain ini lah bawa asap panas.
0: Iya aso itu nyengat memang panasnya tuh kan.
4: Iya. Mm-mm. Udah apa nih? Sekarang panasnya. Tidak terasa tapi hangat nih yang
0: hangat, betul. Panasnya itu tidak pula, cuma hangat rasanya tuh kan. Yo.
4: Kebetulan panas memang panas beneran ya kan.
0: Yo.
4: Kalau akhir-akhir ini panasnya tidak seberapa.
0: Mm-mm.
4: Hangat di badan kan.
0: Hangat be badan. Iya. Cuaca tuh tidak apa namanya itu kuning be kadang kan.
4: Iya, ada bentuk kulit
0: asap. Tutup asap, enak.
4: Mudah-mudahan cepat bereda lah asapnya ya.
0: Yo, Bang Kadi.
4: Udah hujan makin banyak ini apa? Jadi panas sih Pak Ning ya.
0: Yo, kalau hari tidak ada hujan tidak ada mati ya, api.
4: Mana aku dengar aduh lah.
0: Apa?
4: Di mana-mana aku dengar kan?
0: Yo.
4: Terutama dari apa no ya? Nah. Ini kan cuma Kalimantan ya kan, Sumatera Selatan sekarang banyak parah juga.
0: Yo, Kalimantan tuh kebakaran besarnya kan?
4: Oh, Kalimantan tuh.
0: Yo.
4: Sumatera Selatan besar juga.
0: Sumatera Selatan juga ya?
4: Iya.
0: Hmm.
4: Oh, jadi kirim-kiriman mungkin?
0: Iyalah kita betul tetangguan ya, Rak.
4: Jambi ada juga dikit-dikit ya kan.
0: Yo.
4: Jambi tak seberapa kabarnya.
0: Kabarnya ya.
4: Iya, cuman.
0: Cuman ada.
4: Wah, dikit-dikit.
0: Iya. Oke, lah Bang Kadel, lagu apa?
4: Lagu apa lah ya. Lagu Petua Lamo sudah putar loh.
0: Petua Lamo belum.
4: Petua Lamo lepannya.
0: Nggak boleh.
4: Malam berpening, malam berbelah-belah.
0: Iya.
4: Putar sana harap tadi.
0: Iya.
4: Buat Amarkan yang pertama tadi ku dengar.
0: Amarkan, iya.
4: Amarkan yang di Bakung itu. Iya, yang dia pernah masuk hal ini, ku dengar lah masuk juga.
0: Iya.
4: Iya, yang tak pernah masuk ni buat mena lagi ya.
0: Buat mena dah HP rusak.
4: Belilah buat mena, buat jualan PMC terus sudah.
0: HP lama tu pakai karit, bah ikat pakai karit be.
4: Buat pakai karit deh.
0: Kini lah rusak HP tu.
4: Pak jualah ada. Apa lagi yang di Telang Banjar tu kebangan Mas Amat.
0: Mas Amat, dia dah pernah juga lagi masuk.
4: Nah,
0: yo.
4: Pak Sinta Palima Abdullah, ada Mang Ajum, lain nih, kurang semua limin, apa lagi?

kasih untuk yang sudah bergabung di 0741241187 ataupun juga yang sudah komen di Facebook kita di Manggis Pasipul ya. Selamat istirahat malam kau ganti-ganti. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
3: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
3: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
3: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual baik lokal, nasional maupun internasional hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya.
7: Mainkan.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
1: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, menemani pagi Anda di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis, menemani aktivitas pagi Anda. Selama 2 jam ke depan saya hadir kembali dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi, berbagai macam peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, menemani suasana pagi Anda bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Program Seputar Jambi hadir kembali untuk Anda dan berbagai macam berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Menemani suasana aktivitas yang sedang berlangsung, ya mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah bekerja, dimanapun Anda beraktivitas ya, mudah-mudahan diberikan segala kelancaran, diberikan kemudahan untuk setiap rezekinya, dan yang pastinya kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Selamat pagi, saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Dan yang pastinya juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Menemani suasana pagi Anda di hari Jumat 28 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita yang selengkapnya. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.